diberkati Tuhan luar biasa. Dan sahabat Iktus, kira saja kita jelang menuju pukul 7 pagi. Dan sekaligus Wiwi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Dan tetap bersemangat, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus berkati. Shalom.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: sekali lagi, selamat pagi dan semangat pagi. Salam antusias dari saya dan keluarga saya. Sahabat, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sirkus kutu anjing. Nah, bagi sahabat yang punya anjing peliharaan, tentu setiap anjing itu pasti pernah ada kutunya ya. Tapi sekarang kita akan berbicara mengenai sirkus kutu anjing. Nah, apa ini sirkus kutu anjing? Mungkin di masyarakat kita ini tidak begitu populer ya, tetapi kalau di Amerika ini populer sekali. Nah, selama beberapa tahun sirkus kutu anjing ini populer sekali. Tapi memang sekarang ini tidak banyak orang menonton sirkus kutu anjing ini, apalagi mengetahui bagaimana caranya sirkus kutu anjing ini, kutu-kutu anjing ini dilatih gitu ya. Ketika pertama kalinya kutu-kutu anjing ini dimasukkan ke dalam toples, mereka melompat-lompat. Karena lompatan mereka luar biasa, bahkan toples yang besar pun harus ditutup agar mereka tidak keluar. Toh mereka terus melompat, berulang-ulang membenturkan kepala mereka pada penutupnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kutu-kutu ini tidak melompat setinggi sebelumnya. Kebanyakan dari mereka hanya melompat sedikit di bawah penutupnya. Nah, pada titik ini, sang pelatih dapat membuka penutupnya. Kutu-kutu tersebut harus terus melompat, tetapi sekarang tidak lagi keluar dari toples. Alasannya sederhana saja, mereka telah mengkondisikan diri untuk melompat hanya sekian tinggi. Begitu terkondisikan untuk melompat sekian tinggi, hanya itulah yang dapat mereka capai. Mereka tak akan pernah mendapatkan lagi kemampuan melompat lebih tinggi. Sahabat, apakah kita membatasi anak kita dengan cara-cara tertentu? Apakah kita membangun atap yang demikian rendahnya sehingga mereka itu selamanya membenturkan kepala mereka ke atas atap yang rendah ini? Mari kita cepat-cepat membuka penutupnya. Kalau tidak, bisa-bisa kita mengkerdilkan konsep mereka tentang potensi diri mereka selamanya. Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa kepada anak-anak kita. Banyak orang yang terlalu khawatir, bahkan hidupnya dikuasai oleh fobia. Saya mengenal ada seorang yang begitu takutnya akan air, ya, akan sungai, kolam renang. Mengapa? Karena pada waktu dia kecil, adiknya itu pernah terseret arus sungai dan mati. Sehingga ketika dia punya dua anak, dia tidak mengizinkan anak-anaknya itu untuk les renang. Dia mengatakan, gak boleh. Ketika ada kelompok sekolah itu akan berangkat ke Bali, dan di Bali itu tentu saja banyak pantai ya, dan anak-anak suka bermain di sana, dia melarang anaknya untuk ikut dalam study tour itu. Nanti kamu terseret air, nanti kamu meninggal seperti pamanmu. Banyak hal-hal yang membatasi hidup kita di zaman yang dahulu, sekarang kita pakai untuk membatasi kehidupan dan potensi anak-anak kita. Kita akan mengatakan, kalau dulu memang sudah tidak bisa, sekarang juga jangan harap bisa. Sahabat, dengan begini kita berdosa di hadapan Tuhan karena kita membatasi apa yang Tuhan sudah berikan bagi anak-anak kita. Kita mungkin berkata, ya percumalah berusaha karena gak punya uang. Percumalah berusaha karena toh kesempatan itu gak akan bisa datang. Gak akan mungkin terjadi. Itu sesuatu hal yang impossible. Sahabat, pepatah mengatakan anak-anak adalah ibarat jam. Mereka harus dibiarkan jalan. Mari kita mengenali segala potensi, segala bakat karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita, dan kita mendorong mereka untuk semaksimal mungkin mengembangkan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan memberikan sumbangsih yang berarti dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya, baik pada waktu mereka masih hidup, juga setelah mereka meninggal dunia. Mereka meninggalkan warisan yang kekal yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Firman Tuhan berkata, Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ungkapan ini diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Paulus. Paulus sendiri tidak punya anak kandung, tapi dia punya banyak anak-anak rohani yang dia latih, yang dia didik sedemikian rupa sehingga Timotius, Titus diantaranya itu menjadi gembala-gembala yang sangat baik. Baik di Efesus, di Korintus, di Kenkrea, mereka menjadi para hamba Tuhan yang meneruskan jejak kaki bapak rohani mereka.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blasting.
0: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM Ikto Sahabat Anda. Zoom, Zoom. Zoom. Orang-orang muda. Dasyat men.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.
1: Selamat pagi. Sudah Angels dan Sierra.
4: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: at the Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Semangat pagi dan selamat pagi. Kembali lagi, Morning Blessing menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama bangun dengan suasana yang segar setelah kita beristirahat semalam. Dan setiap pagi ini adalah kesempatan untuk bertumbuh ya dan berkembang. Wow, bagaimana sahabat sekalian? Tadi perjalanan lancar di perjalanan dari rumah menuju ke tempat tugas. Wow, asik ya kalau kita bisa mengelola pagi hari ini. Ya, senang sekali sahabat sekalian. Pagi hari ini Ari akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Oke, kita buka dulu ya Morning Blessing lewat satu pujian untuk Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
4: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat sekalian, mari sahabat sekalian kita awali pagi hari ini. Karena pagi ini adalah awal dari sebuah cerita kesuksesan kita. Mari sahabat sekalian jadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari kisah hidup kita. Wah, seru banget ya. Mari sahabat sekalian berikan senyum. Pagi yang segar ini bisa memberikan, mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Bisa menciptakan hari yang luar biasa dan bangun dengan segala pikiran yang positif. Oke? Ya, mari sahabat sekalian kembali lagi menikmati suasana pagi hari ini dengan penuh antusias dan penuh energi. Oke, selamat menikmati.

Iya, cocok banget pagi hari ini, seger gitu ya sahabat semuanya. Bahagia tentunya karena dalam kondisi yang sehat, bahagia tentunya. Sahabat itu yang masih dalam kondisi lemah tubuh, baik itu di rumah sakit yang tersebar di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang, yang lagi stay tune bersama Itusnya lewat Itus FM streaming ya. Atau sahabat Itus yang saat ini masih beristirahat di rumah karena kondisinya lemah tubuh ya. Semangat selalu untuk memasuki hari yang baru. Nah, mungkin sahabat juga bisa menikmati mentari pagi hari ini karena begitu hangatnya. Ada beberapa semalam ya wilayah Kota Semarang diguyur oleh hujan dan pagi hari ini seger banget ya. Seperti di atas Bukit Mogas, kicauan burung menemani sahabat-sahabat semuanya untuk menikmati hari yang baru. Gimana sahabat semuanya dengan segala pekerjaannya? Tentunya menyenangkan ya, yang biasanya sudah pagi-pagi tadi mengantar anak ke sekolah, tapi hari ini sahabat itu libur ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Mungkin juga ada anak-anak yang masih belum bangun. Menikmati tidur ya, tapi ya mari dibiasakan untuk tetap bangun pagi untuk mengikuti beres-beres rumah begitu ya, membantu orang tua ya. Baik, sama sekalian saya akan membagikan satu informasi buat sahabat semuanya.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, sahabat semuanya yang baru gabung bersama Etusnya, ya saya akan berbagi nih meskipun hari Jumat hari ini, tentunya sahabat juga ada yang sedang mempersiapkan pernikahan atau orang tua yang sedang memikirkan pernikahan anaknya atau sahabat itu sendiri yang sedang bersiap-siap untuk menikah ya. Nah, untuk hari ini, wah, apa hubungannya nih ya dengan topik hari ini ya. Nah, ini saya akan bagikan sebagai informasi buat sahabat semuanya ya. Saya ambilkan dari femela.com yang ditulis oleh Hilda Irah pada 25 Juni 2026 kemarin. Nah, sahabat itu, dulu gaun pengantin itu identik dengan kenangan yang disimpan seumur hidup. Ya, nah setelah dikenakan di hari pernikahan, gaun itu biasanya disimpan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun kini pandangan itu mulai berubah. Di berbagai negara nih ya, semakin banyak calon pengantin memilih menyewa busana pernikahan dibanding membelinya. Alasannya apa? Beragam nih, mulai dari efisiensi anggaran hingga meningkatnya kesadaran akan sustainability dan juga konsep circular fashion. Ya, fenomena ini pun memunculkan pertanyaan, apakah rental fashion ini akan menjadi masa depan industri pernikahan? Ya, rangkaian pernikahan saat ini tidak lagi hanya terdiri dari satu hari ya, ada bridal shower, intimate dinner, akad, resepsi, hingga after party yang seringkali membutuhkan beberapa outfit berbeda. Wah, nah kondisi ini membuat menyewa busana menjadi pilihan yang lebih praktis ya dibanding membeli semuanya. Banyak banget ya. Menurut Fogu, tren rental bridal telah lama berkembang di Jepang, Korea, dan Cina. Sementara di Amerika Serikat mulai semakin diminati ya, karena calon pengantin ingin tetap tampil mengenakan busana desainer tanpa harus mengeluarkan biaya penuh. Yeay! Selain gaun pengantin, tren ini juga menambah busana tamu undangan yang kerap hanya dipakai satu kali. Baik, sahabat sekalian. Sustainability jadi alasan di balik tren rentan. Apa sih? Tunggu dulu.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
4: Mer, kemarin posisi makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
5: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
4: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
5: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
4: Wah, gaskan yuk.
6: Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Ya, masih di Morning Blessing hari ini ya, saya membagikan sahabat semuanya Morning Blessing hari ini, hari Jumat 26 Juni. Yeay, sudah masuk tanggal 26. Gimana sahabat semuanya, coba cek kembali nih ya, SIM, kemudian pajak yang harus sahabat bayarkan. Jadilah rakyat yang rajin bayar pajak. Wow, mari sahabat sekalian, yuk lanjut lagi. Ini saya bagikan topik yang mungkin belum terlintas dalam sahabat semuanya, pikiran sahabat semuanya. Ya, apakah rental fashion itu akan jadi masa depan pesta pernikahan? Nah, sahabat Tiktus, selain faktor biaya, isu keberlanjutan itu menjadi pendorong utama berkembangnya rental fashion ya. Sustainability jadi alasan dibalik tren rental. Keberlanjutan menjadi pendorong utama ya. Nah, industri fashion itu dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar. Sementara gaun pengantin termasuk pakaian dengan frekuensi pemakaian yang sangat rendah. Satu kali pakai loh ya. Nah, melalui sistem rental, satu gaun dapat dikenakan oleh beberapa orang ya, sehingga masa pakainya menjadi lebih panjang ya. Nah, konsep ini sejalan dengan prinsip circular fashion yang bertujuan mengurangi produksi baru sekaligus meminimalkan limbah. Bahkan sebagian pengantin kini memilih menjual atau menyewakan kembali gaun mereka setelah pesta usai agar dapat digunakan oleh orang lain. Nah, sekarang akankah rental fashion itu menjadi masa depan pernikahan? Ya, tunggu dulu sama semuanya. Saya akan bagikan kembali suasana pagi yang sangat segar. Kita bisa menikmati jalan-jalannya. Tadi saya lewat di belakang kantor gubernur itu banyak banget dengan segala kegiatannya. Ada yang olahraga, tapi juga ada yang sedang menikmati kopi susu. Oke deh, pokoknya yang penting kita nikmati suasana pagi hari ini dengan olahraga ringan ya. Oke.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.

Ya, masih di Morning Blessing. Terima kasih buat sahabat itu yang sudah cerita bahwa gaun pengantinnya dulu diwariskan kepada anaknya. Yeay, banyak ternyata ya yang diwariskan kepada anaknya. Semoga saja bisa dipakai ya. Mungkin kalau gede ya dikecilin. Tapi sayang nih kalau kecil susah dibesarin ya. Oke, yang pasti banyak sahabat itu yang sudah membagikan, mewariskan dalam bahasa Inggrisnya, bahasa sononya itu ngelungsurke ya buat anaknya, keponakannya, karena masih bagus begitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya di sesi yang berikut ini ya. Meskipun popularitasnya terus meningkat, kepemilikan gaun pengantin itu masih memiliki nilai sentimental bagi banyak orang. Karena itu model yang mulai banyak dipilih adalah kombinasi keduanya. Membeli gaun utama sebagai kenang-kenangan, sementara outfit untuk acara pendukung seperti bridal shower atau after party di sewa ya. Nah, melihat pergeseran perilaku konsumen, rental fashion ini tampaknya bukan sekedar tren sesaat. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan keinginan untuk berbelanja lebih bijak, menyewa busana pernikahan berpotensi menjadi bagian penting dari masa depan industri wedding ya. Bukan untuk menggantikan pembelian sepenuhnya, tetapi sebagai alternatif yang lebih fleksibel, ekonomis, dan ramah lingkungan. Yo, sahabat semuanya, berbagi pengalaman sahabat itu yang pernah membagikan gaun pengantin, atau bahkan mungkin juga sahabat itu sudah mempunyai tempat untuk sebagai rental fashion akan pernikahan ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, selalu semangat untuk beraktivitas ya. Ya, kembali lagi Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Banyak yang sahabat dapatkan di Mind Management hari ini. Saya akan membagikan sering overthinking. Ya, mari saya akan bagikan manfaat berenang agar pikiran menjadi lebih tenang. Oke, bersama-sama di Mind Management.

Oke, sahabat Iktus yang sedang beraktivitas di tempat masing-masing. Ya, sahabat Iktus, di tengah rutinitas yang semakin padat hingga menjadi semakin mudah overthinking, ya banyak orang mulai mencari cara sederhana untuk kembali merasa tenang. Tidak selalu harus melalui liburan panjang atau kegiatan yang rumit ya. Terkadang ketenangan itu justru bisa ditemukan dari aktivitas sederhana seperti berenang. Gerakan tubuh yang berulang, ritme nafas yang teratur, hingga sensasi air yang menyentuh tubuh ternyata ini mampu membantu pikiran menjadi lebih fokus dan perlahan terasa lebih ringan. Nah, dilansir dari swimming.org, berenang juga dikenal sebagai salah satu olahraga yang memberi efek menenangkan bagi kesehatan mental. Nah, saat tubuh bergerak di dalam air, otak itu akan melepaskan hormon endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati, ya, sekaligus menurunkan stres. Nah, tidak hanya itu, aktivitas ini juga membantu mengurangi overthinking tanpa henti. Fokus pada teknik pernafasan dan gerakan tubuh membuat seseorang lebih mudah menjadi mindful, ya, sehingga bisa memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dari berbagai tekanan. Nah, menariknya lagi, banyak orang menggambarkan berenang itu sebagai bentuk meditasi dalam gerakan. Suara air, minimnya distraksi, hingga ritme kayuhan tangan, ini membuat aktivitas ini terasa begitu personal dan juga menenangkan. Bahkan beberapa perenang itu mengaku ya merasa pikirannya lebih jauh, lebih jernih setelah selesai berenang karena tubuh dan pikiran itu sama-sama diajak untuk melambat. Nah, tidak heran jika berenang kini semakin sering dipilih ya sebagai salah satu cara self-care yang bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membantu menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan yang serba cepat. Sama sekalian, mengapa sih berenang bisa menjadi cara untuk mengurangi rasa cemas? Tunggu dulu ya. Kembali lagi saya hadirkan Wonderful dari albumnya Selah untuk menemani sahabat semuanya di Mind Management hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Masih di Mind Management untuk hari ini ya. Oke deh, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Ya, berbagi sering overthinking. Nah, ini manfaat berenang agar pikiran menjadi lebih tenang. Nah, sahabat sekali, mengapa sih berenang menjadi cara untuk mengurangi rasa cemas? Nah, yang pertama tuh membantu tubuh melepaskan hormon bahagia. Nah, saat berenang, tubuh itu akan melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon pemicu rasa nyaman dan juga bahagia. Hormon ini membantu mengurangi stres ya, memperbaiki suasana hati. Hal ini bisa membuat tubuh itu terasa lebih rileks setelah berenang. Selain itu, olahraga juga membantu menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres yang sering meningkat ketika seseorang sedang cemas atau kelelahan mental. Nah, sahabat itu, ritme gerakan tangan, kaki, dan pola nafas saat berenang itu menciptakan efek repetitif yang menenangkan. Banyak orang merasa pikirannya menjadi lebih fokus ya, karena otak itu perlahan terdistraksi dari overthinking. Bahkan beberapa perenang itu menggambarkan berenang seperti meditasi dalam gerakan, karena tubuh dan pikiran itu diajak bergerak secara selaras.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Pagi Mind Management ya, setiap hari Jumat hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Ya, selain fokus pada nafas, itu membuat otak lebih mindful. Nah, sekarang sahabat Iktus berada di dalam air. Nah, sahabat itu saya bagikan untuk hari ini mengapa berenang menjadi cara untuk mengurangi rasa cemas. Nah, berada di dalam air ternyata memiliki efek menenangkan tersendiri. Sensasi tubuh yang terasa lebih ringan karena daya apung air membantu tubuh menjadi lebih rileks ya dan nyaman. Tidak sedikit orang merasa suara air dan suasana kolam itu mampu menciptakan rasa damai yang membantu mengurangi tekanan emosional. Oleh sebab itu, bagi sahabat Iktus yang sedang merasa cemas, overthinking, berenang loh bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Nah, olahraga seperti berenang membantu mengistirahatkan pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Selain itu, aktivitas fisik dapat membantu memecah racing thought. Karena ketika tubuh mulai lelah, pikiran juga perlahan menjadi lebih tenang. Ya, itulah sebabnya setelah berenang biasanya sahabat itu akan merasa pikiran lebih jernih dan lebih mudah berpikir dengan jelas. Oke, terima kasih yang sudah masuk lewat WhatsApp-nya itu. Kak, biasanya kalau habis renang saya ngantuk. Iya, tapi paling tidak berenang ini bisa membantu sahabat memecah pikiran yang terlalu penuh ya, yang overthinking. Nah, masih ada satu lagi. Saya akan menemani sahabat semuanya di Mind Management hari ini dengan Brandon Lick dan juga ada sahabat Iktus yang lainnya yang sudah masuk bersama Iktusnya. Bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, masih satu lagi sahabat semuanya. Apabila sahabat itu sering overthinking, lakukan dengan berenang ya. Ya, karena berenang bisa memberikan efek positif pada tubuh dan pikiran, juga membantu memecah pikiran yang terlalu penuh. Wow, overload ya. Olahraga sahabat itu fisik rutin termasuk berenang dapat membantu menurunkan resiko depresi. Bahkan meningkatkan aktivitas fisik hingga 3 kali seminggu disebut dapat mengurangi risiko depresi hingga 30%. Nah, hal ini membuat berenang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga membantu menjaga kestabilan emosi dalam jangka panjang. Nah, sahabat itu di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan, berenang bisa menjadi salah satu cara, ya secara sederhana ya, untuk membantu tubuh dan pikiran menjadi merasa tenang. Nah, tidak hanya menyehatkan secara fisik, olahraga ini juga mampu membantu meredakan stres, mengurangi rasa cemas hingga membuat pikiran lebih jernih melalui ritme gerakan dan teknik pernafasan yang teratur. Nah, sensasi air yang menenangkan serta minimnya distraksi itu membuat berenang terasa seperti ruang kecil untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika kini berenang semakin banyak dipilih ya sebagai self-care yang efektif untuk menjaga kesehatan mental, sekaligus membantu menghadirkan rasa damai di tengah pikiran yang berisik. Oke, semoga bermanfaat. Dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana cara mengetahui Anda sedang jatuh cinta? Waktu saya kuliah dan teman asrama saya mulai berpacaran, mudah sekali untuk mengetahui bahwa ia sedang jatuh cinta. Salah satu tandanya adalah ia berjalan kian kemari dengan pandangan menerawang dan hidungnya bahkan menjadi merah. Kami juga melihatnya saat ia berdiri memandang foto pacarnya selama berjam-jam sambil kadang-kadang berdesah. Bagaimana cara mengetahui bahwa Anda sedang jatuh cinta? Apakah ada tongkat pengukur yang bisa Anda gunakan? Ada beberapa penanda di tongkat pengukur yang bisa membantu Anda mengenali apakah Anda sedang dilanda cinta sejati atau cinta imitasi yang mempengaruhi akal pikiran Anda secara sementara dan pasti akan berlalu. Berikut ini adalah pedoman sebagai penanda di tongkat pengukur cinta itu. Pertama, Anda akan mengetahui bahwa hubungan Anda mengarah kepada cinta jika Anda mulai mempertimbangkan apa yang bisa Anda berikan daripada apa yang bisa Anda dapatkan dari hubungan itu. Begitulah penilaian Paulus waktu ia menulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Orang yang mempertimbangkan apa yang bisa ia dapatkan dari sebuah hubungan, misalnya kepuasan pribadi atau rumah yang ia dapatkan jika menikah, tidak benar-benar jatuh cinta. Ia hanya jatuh suka, sesuatu yang jauh sekali berbeda. Anda akan mengetahui bahwa hubungan Anda berkembang ke arah yang benar jika Anda mulai berpikir dalam kerangka kami dan kita daripada aku atau diriku dan milikku. Pernikahan yang baik adalah penggabungan dua kehidupan menjadi satu jalinan kesatuan sambil tetap mempertahankan kepribadian dan identitas masing-masing. Jika salah satu pihak dalam sebuah hubungan menekan pihak lainnya, ini tanda bahaya. Keunikan dari sebuah pernikahan adalah bahwa keduanya menjadi satu. Namun masing-masing dicintai dan dihormati oleh pasangannya. Kedua, Anda bisa merasa pasti bahwa hubungan Anda bergerak menuju cinta jika Anda yakin bahwa hidup Anda tidak akan sama tanpa pasangan Anda. Paulus menulis, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 dan 8. Elemen-elemen ini menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi sebuah hubungan yang kemudian memperkaya elemen-elemen itu tanpa bisa dibatasi. Hubungan kasih cenderung menumbuhkan sifat-sifat yang membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, lebih mengasihi, dan lebih mulia. Ketiga, saat berselisih dan belajar untuk menyelesaikannya dengan tenang, Anda sedang melangkah maju menuju cinta yang abadi. Pasangan yang benar-benar saling mencintai tidak pernah bertengkar dan berselisih. Benar bukan? Salah sekali. Mereka pasti berselisih. Mereka mungkin bertengkar. Namun mereka belajar untuk menyelesaikan konflik tanpa saling memusuhi dan menghancurkan cinta yang mereka bangun. Mereka memerangi masalahnya, bukan memerangi satu sama lain. Apakah mereka saling mencium dan berdamai sebelum tidur? Atau mereka tidur sambil membawa masalah mereka, menurunkan tingkat emosi mereka, dan tidur sambil membawa masalah mereka, menurunkan tingkat emosi mereka, dan kemudian menyelesaikan masalahnya? Mereka tahu bahwa untuk melangkah maju dalam hubungan mereka, mereka harus menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, saat Anda mampu saling berkomunikasi secara mendalam dan personal, Anda sedang melangkah maju dalam hubungan Anda. Sebagai bagian dari hal ini adalah bisa bersikap apa adanya satu sama lain tanpa berpura-pura. Hal ini melibatkan hubungan dengan Allah, di mana Anda berdua mengakui Anda memerlukan tuntunan dan bantuannya. Jujur saja, saya terkena sengatan cinta ini dulu sekali, dan sekarang pun saya masih terberkati oleh sengatan itu, yang terus bertumbuh dengan indah tahun demi tahun. Dibantu dengan pengalaman, saya telah belajar bahwa yang penting adalah bukan apa yang Anda dapatkan dari sebuah hubungan, melainkan apa yang Anda berikan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus, sahabat Anda.

Halo, selamat siang. Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Inilah informasi untuk Anda diawali dengan kurs dolar dan rupiah hari ini. Baik, sama sekalian untuk kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.988 dan beli 17.968. Dolar Singapura jual 13.877.76 dan beli 13.835.36. Euro Eropa jual 20.447.62 dan beli 20.384.68. Sedangkan dolar Australia jual 12.394.85 dan beli 12.340.40. Selanjutnya sahabat sekalian, untuk pound sterling Inggris jual 23.739.24 dan beli 23.662.02. Dolar Hong Kong jual 2.294.52 dan beli 2.290.82. Untuk yen Jepang jual 111.27 dan beli 110.95. Baik, sama sekalian, berikut ini kami sampaikan ke ruang Anda perakiraan cuaca Kota Semarang hari ini. Diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 81%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan juga didominasi cerah berawan sepanjang hari. Angin akan bertiup dominan dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 94%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat laut ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, dan Rembang sebagian besar cerah namun ada potensi hujan ringan.

Angin dominan bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 13 km/jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 94%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih bersama di Info Jelang Siang hari ini. Baik sahabat sekalian, berikutnya kami sampaikan ke ruangan Anda. Ya, dari Semarang, upaya pencegahan stunting di Semarang terus diperkuat. Salah satunya melalui edukasi kesehatan reproduksi remaja di kawasan pesisir Tambak Lorok, Semarang Utara. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang bersama IZI Jawa Tengah menggelar program pencegahan stunting bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung di pos kesehatan Tambak Lorok, RW 15 Kelurahan Tanjung Mas, Kamis 25 Juni. Program ini menggabungkan bantuan gizi dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka stunting sejak usia muda hingga masa kehamilan. Kegiatan meliputi pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil anemia. Bantuan juga diberikan kepada balita yang membutuhkan dukungan gizi tambahan. Selain itu, puluhan remaja mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Mereka mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan sebelum menikah. Camat Semarang Utara Siwi Wahyuningsih mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak tersebut. Menurutnya, program ini memberi manfaat langsung bagi warga Tanjung Mas. Selanjutnya dari Ungaran, memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai menjadi persoalan bagi sejumlah warga di Kabupaten Semarang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polres Semarang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Kalisari, Desa Piumutan, Kecamatan Bancak. Sebanyak 15.000 liter air bersih disalurkan bekerjasama dengan Tirta Bumi Serasi PDAM Kabupaten Semarang. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak berkurangnya ketersediaan air bersih akibat menurunnya debit air selama musim kemarau. Baik sahabat sekalian, kita menuju ke informasi lainnya.

0: Pemirsa sekalian dari Karanganyar, sumber suaramerdeka.com, keluhan masyarakat mengenai minyak goreng merek minyak kita yang mengeluarkan aroma menyerupai solar dan minyak tanah saat dipanaskan berbuntut pada pemeriksaan langsung ke pabrik produsen. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Karanganyar bersama tim terkait untuk menelusuri sumber permasalahan yang dikeluhkan konsumen. Langkah tersebut diambil setelah laporan datang dari penerima bantuan pangan yang menemukan kejanggalan pada produk minyak goreng yang mereka gunakan. Tim gabungan kemudian mendatangi fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja di wilayah Jaten Karanganyar guna melakukan pengecekan langsung. Dari hasil pemeriksaan awal, aspek pengawasan mutu perubahan menjadi salah satu fokus perhatian petugas. Pihak pemerintah daerah menilai indikasi masalah pada produk seharusnya dapat terdeteksi sebelum barang didistribusikan ke masyarakat. Karena itu perusahaan diminta melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengendalian kualitas yang diterapkan selama proses produksi. Sementara itu penyebab pasti munculnya aroma tidak biasa pada minyak goreng tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
1: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
4: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
7: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
5: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Halo-halo semuanya, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Wai, halo juga Chef Nathan.
1: Halo Kak Eri, apa kabar?
0: Puji Tuhan, hari ini kita kok kompak banget nih ya.
1: Apa nih, kompaknya apa?
0: Aku pakai baju telang,
1: iya.
0: Chef Nathan pakai baju pumpkin.
1: Pumpkin, soalnya kemarin kan habis bahas donat pumpkin.
0: Iya, makanya harus di apa ya praktekkan begitu ya buatnya,
1: iya.
0: Sampai bajunya pun berwarna pumpkin ya.
1: Iya.
0: Karena kemarin juga saya buat teh telang.
1: Oh iya? Iya, teh telang ya.
0: Iya.
1: Enak Kak Eri.
0: Enak. Jadi warnanya sekarang bajunya juga biru.
1: Wih, mantap.
0: Baik sama iya. Sekalian. Sudah kita nikmati pagi hari ini pumpkin, donat pumpkin, kemudian juga teh telang ya Chef ya.
1: Teh telang ya.
0: Tapi tunggu dulu Chef, sebelum kita obrol lebih panjang lagi, kita nikmati dulu yang satu ini. Semuanya bertemu.

0: Ya, sahabat sekalian, Pumpkin dan Bunga Telang akan menemani sahabat semuanya hingga pukul 11:30 nanti.
1: Iya.
0: Oke, Chef.
1: Ya.
0: Mau buat apa sih siang-siang begini?
1: Kalau kita berbagi itu yang simpel-simpel aja,
0: okay,
1: yang
0: baik.
1: Gampang.
0: Yo.
1: Yang sahabat itu bisa buat pakai apa aja. Ini tuh saya kasih resep hari ini ya, Kak Eri ya.
0: Ya.
1: Ini resepnya nih? Bisa di oven.
0: Oh, ini bisa di oven yang mau kita bagikan ya.
1: Betul, bisa dikukus.
0: Oh, gitu, dua versi.
1: Oh, belum.
0: Oh, belum.
1: Satu lagi bisa dibuat kayak pancake.
0: Oh, pancake itu berarti pakai teflon misalnya gitu.
1: Betul.
0: Oh.
1: Jadi satu resep ini bisa buat tiga variasi.
0: Ish.
1: Mantap kan?
0: Mantap banget. Jadi dan mungkin satu adonan, yang satu di satu cetakan di open, satu cetakan di
1: kukus, satu cetakan di pan. Kalau pengen cepet ya di pan, karena kan konsepnya nanti seperti pancake ya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman ini resepnya coba aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian harganya juga murah. Dan yang pasti kita pakai bahan-bahan lokal ya, seperti nanti bisa juga pakai ya santan atau apa gitu. Jadi saya sebutnya adalah cake jadul.
0: Oh, yes. Cake yang jadul. Penting maksudnya ini bahan-bahannya itu mudah ditemukan.
1: Sangat mudah.
0: Di pasar sangat konvensional mudah. Ada.
1: Iya.
0: Kan di pasar konvensional ada toko-toko,
1: warung-warung
0: gitu
1: betul,
0: ya. Atau di toko pinggir, di dekat rumah, warung dekat rumah ada juga.
1: Ada.
0: Oke. Okay,
1: okay. Ada. Pokoknya baik. Ini bahannya enggak susah.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya bisa apa? Bisa beli dan buatnya juga cukup mudah. Jadi kalau teman-teman misalnya Nathan, aku nggak punya mixer, nggak usah pakai mixer. Langsung konsepnya hari ini yang model simple, jadi bisa dijual dan nanti tinggal divariasi, mau dikasih rasa, mau dikasih dalamnya, dikasih feeling, itu bisa Kak Eri.
0: Kasih judulnya dong.
1: Cake jadul.
0: Oh iya, yang sebut tadi ya.
1: Cake jadul itu, tapi bukan berarti yang makan harus orang jadul.
0: Oke,
1: okay. Ya.
0: Kita kan maksudnya, jadul, Chef.
1: Ya?
0: Kita kan jadul.
1: Oh, saya menolak tua.
0: Begini, Chef, meskipun cake jadul, itu pasti anak-anak Gen Z itu sekarang mau mencoba.
1: Pasti.
0: Ya, pasti. Itu ya. Coba aja sebentar lagi kalau kita sudah bagikan resepnya ini ya.
1: Karena nanti bisa toh Kak Eri ya, dari, ini kan saya baginya rasa vanilla standar ya.
0: Yeah.
1: Nanti yang lagi tren ini apa nih? Oh, aku lagi tren ini lagi suka matcha.
0: Oh iya.
1: Enak nah, ini itu. Resep ini bisa dikasih tambahan matcha bubuk.
0: Oke. Okay.
1: Atau aku lebih suka ini yang saya bawa hari ini buat KR itu coklat banana.
0: Tadi saya sudah ngicipin. Sudah
1: ngicipin ya.
0: Iya,
1: tapi yang saya bagi hari ini yang simple aja, yang basic. Nanti suatu saat saya akan bagikan penerapan dari basic ini menjadi coklat banana. Jadi di dalamnya ada coklat, kemudian ada filling coklatnya, kemudian ada pisangnya. Itu nanti dari resep ini bisa jadi berbagai macam variasi. Yeah. Ataupun Kak Eri mau kasih tape.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Bisa
0: pumpkin.
1: Pumpkin lagi, mentang-mentang baju saya pumpkin. Boleh, pumpkin boleh, asal sudah dikukus dan sudah menjadi puree.
0: Puree itu
1: jadi setelah dikukus, kemudian
0: diperas kali ya?
1: Dikukus, enggak usah, pumpkin enggak ada airnya. Pumpkin dikukus terus di blender. Di blender kemudian dihaluskan pakai saringan supaya nanti yang keluar itu adalah benar-benar purenya, purenya.
0: Okay,
1: jadi
0: bayangkan.
1: Jadi serat-seratnya yang mengganggu itu enggak ikut.
0: Ya,
1: nah,
0: okay.
1: Itu nanti ditimbang, itu nanti disertakan ke resep ini. Nah, itu nanti suatu saat ketika nanti pengen mendalami bidang kue, roti, pastry,
0: langsung datang ke Chef Nathan.
1: Iya, waktu kita khusus kita akan membedah resep. Nah, itu salah satu mencoba-coba resepi yang bisa dibedah untuk diaplikasi ke berbagai variasi makanan, Kak Eri.
0: Setuju banget ya, sebab itu yang mau kursus begitu ya. Setuju banget. Kapan aku kursus ya, Chef ya?
1: Boleh. Kalau Kak Erin nanti saya diskon.
0: Wes.
1: Ya.
0: Okay.
1: Diskonnya gede nanti. Ya, boleh dicicil lah. Cicil lagi ya, toh. Ya.
0: Baik, sebab itu sambil kita ngobrolin tentang Kek Jadul, silahkan sahabat itu yang mau kursus bersama dengan Chef Nathan, silahkan. Yang mau tanya WhatsApp-nya Chef Nathan nanti bisa hubungi WhatsApp-nya
1: itu. Iya, silakan. Nanti lewat Kak Erin dikasih nomor saya ya.
0: Baik, Kek Jadul. Oke, kita akan simak bersama-sama. Silahkan, Chef.
1: Oke, di sini aku kasih resepi yang pembuatannya pakai cup ya, Kak Eri ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Kak Eri ini bisa teman-teman bisa pakai loyang, bisa pakai cup, ataupun misalnya nih yang mau dikukus, mau pakai mangkok plastik, kukus ya. Tapi kalau oven jangan, nanti mangkoknya meleleh.
0: Iya, kalau yang di oven itu bisa pakai cetakan yang kayak buah.

0: 8 cm, oke. 8 cm itu jadinya mungkin 6-7 ya. Okay. Tapi kalau lebih kecil mungkin bisa jadi 8-9. Jadi cukuplah untuk keluarga ya, yeah, untuk makan sekali. Mm-hmm, nah, cicipi. Itu bahan-bahannya langsung ya Kak Eri ya.
1: Oke, okay, silakan. Cake jadul.
0: 150 gram tepung terigu protein rendah atau sedang.
1: Okay.
0: Jadi harus diingat kalau bikin cake itu rendah proteinnya, okay, dan atau sedang. Mm. Kemudian ada gula.
1: Gula.
0: Nah, Kak Eri boleh pakai gula palm, pasir, gula palem, brown sugar, atau misalnya nanti dari resep saya ini kan 150 ya Kak Eri ya. Mm-hmm. Ternyata Kak Eri merasa, aduh Nathan, aku ini udah manis gitu, terus aku kemanisan nih, ya, gitu. Okay. Jadi aku kurangin 20% gitu masih boleh ya. Okay. Jadi kira-kira 120-130 boleh kurangin 20 gram. Kemudian yang tidak lupa adalah kita kasih bahan pengembang, baking powder.
1: Baking powder.
0: Baking powder ya, 1 sendok teh. Nah, itu adalah bahan kering, Kak Eri.
1: Ya,
0: tiga betul. Bahan aja. Coba Kak Eri tolong diulang loh, malah saya yang nyuruh.
1: Ya, apa ini? Dicatat ya sahabat itu ya. 150 gram tepung protein rendah
0: atau sedang
1: ya. Kemudian 150 gula
0: bisa, gram ya.
1: Gram ya.
0: Gulanya bisa, bebas gula, ya.
1: Bebas ya, sahabat. Hmm. Biasanya kalau di rumah ada gula pasir bisa, ya, atau memang mau buat pakai
0: palm sugar.
1: Palm sugar bisa.
0: Cuma lebih mahal ya Kak Eri ya, palm sugar.
1: Betul. Hmm. Kemudian 1 sendok teh baking powder atau disingkat biasanya 1 sendok
0: BP,
1: teh
0: BP. Double acting orang sering sebutnya. Nah, itu ini udah baking powdernya ini udah batas maksimal untuk 100 gram tepung ya. Mm-mm. Jangan ditambah lagi nanti, okay, takutnya getir atau ada terasa-rasa enggak enak, ya, atau
1: betul,
0: mungkin kuenya bisa berpengaruh ke tekstur itu. Pokoknya ini 1 sendok teh itu sekitar 5 gram.
1: Ya.
0: Jadi kalau KRI timbang itu 1 sendok teh 5 gram. Oke, jelas ya. Ya. Kemudian ada bahan cair. Nah, bahan cair ini ditimbang, ditaruh di tempat yang berbeda dari bahan kering tadi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini saya hari ini Kak Eri tahu enggak saya bikinnya pakai apa? Minyak goreng.
1: Oh, minyak goreng bisa.
0: Jadi enggak
1: ya?
0: pakai mentega, enggak pakai margarin. Oh. Saya pakainya minyak goreng. Lah, pertanyaannya apakah enak? Mm-mm. Enak sekali.
1: Enak dong, saya sudah mencoba.
0: Udah ya Kak Eri ya, nah, kita pakai minyak goreng, tapi jangan yang bekas goreng ikan ya, atau goreng ayam, ya, yang masih baru, 150 gram, jangan pakai 100, liter.
1: 150 gram ya, bukan liter ya?
0: Bukan, okay, kita pakainya semua gram, okay, jadi enggak bingung, mm-mm, cair pun kita nanti gram masih, okay, ya Kak Eri ya. Mm-mm. Terus kemudian ada 120 gram santan.
1: Oh, pakai santan ya.
0: Santan, boleh pakai santan fresh ya, perasan pertama ya. Mm-hmm. 120 gram itu enggak banyak Kak Eri.
1: Iya, betul, enggak banyak.
0: Tapi kalau misalnya mau beli yang 60, yang beli sasetan kecil itu kan yang 60 ya, 60 mili atau 60 gram itu Anda timbang sampai gramasi, mm-hmm, campurin air aja.
1: Oh, tinggal ditambah air.
0: Ya, itu ya, kira-kira 1:2 ya.
1: Oke, okay,
0: ya. Jadi 60 mili airnya 60 juga enggak apa-apa. 1:1, sorry. Mm-hmm. Kan jadinya 120 ya Kak Eri ya. Nah, terus yang kemudian ada tidak lupa adalah telur. Telurnya cuma berapa Kak Eri?
1: Satu. Aduh, enak ya, banget pasti.
0: Jadi
1: ya,
0: ini kira-kira kalau Kak Eri lihat sepintas nih kan, Kak Eri juga orang baking ya.
1: Wish.
0: Bahannya murah enggak Kak Eri?
1: Murah nih
0: ya. Murah ya. Apa?
1: Tepungnya itu 150 gram, telurnya satu.
0: Telurnya satu.
1: Ya, kalau kemarin buat pumpkin, donat pumpkin itu kan terigunya itu 300, telurnya 2. Oh, sama aja ya.
0: Iya, karena itu roti, ya, ini cake. Ya, ya, hari ini pokoknya kita setiap Jumat kalau saya dikasih kesempatan dan bisa berbagi, kita resepnya gonta-ganti Kak Eri.
1: Iya.
0: Ada roti, ada cake, ada nanti ada macam-macam ya. Mm-mm. Nah, kemudian bahan cairnya juga cuma 3, minyak 150 gram, santan 120 gram, telurnya juga satu, mungkin utuh. Kalau utuh-utuh. Kalau okay, kita timbang itu 50-55 gram, tanpa cangkang ya.
1: Yeah.
0: Jadi putihnya juga ikut, kuningnya juga ikut. Ya. Kira-kira untuk bahan ini pasti teman-teman ngerti ya Kak Eri, yeah, gampang
1: ngerti,
0: ya.
1: Gampang, ini dan gampang, mudah banget didapat yang jelas.
0: Iya, nah ini adalah basic resipinya.
1: Okay.
0: Terus kemudian, Nathan, berarti itu enggak ada susu bubuknya, enggak ada. Karena kita mau dominan rasanya santan.
1: Oh,
0: kalau gitu dikasih ya, susu bubuk, nanti malah jadi bingung ya.

0: ini cenderung ke arah santan atau cenderung ke arah susu. Kalau ini kan cake jadul dengan versi apa namanya?
1: Benar-benar jadul dari santan.
0: Iya, seperti kayak jajanan pasar gitu loh, Kak Eri ya. Nah, ini saya pernah punya apa namanya? Punya murid. Ya, dia bikin kue dengan resepi hampir seperti ini. Terus dia akhirnya dicampur dengan kelapa kering.
1: Kelapa kering itu?
0: Kelapa kering atau kelapa parut yang sudah agak dikeringkan. Enggak, jangan, nanti gosong. Yang sudah dikeringkan matahari, ya, gitu mungkin ya. Kelapa itu. Tapi yang masih jangan diperas ya, bekas santan terus dibuat. Enggak, yang masih ada, yang masih moist, ada basah santanya, gitu. Okay. Akhirnya dia membuat konsep dengan nama gandos gimbal.
1: Oh, gandos gimbal.
0: Jadi gandos itu asin.
1: Beda sama, kalau gandos itu kan dari... kelapa yang
0: kelapa ya. Sama tepungnya bukan terigu. Nah, kalau ini akhirnya manis berserat kelapa, ada rasa santan dan bentuknya seperti cake. Akhirnya jadi seperti konsep seperti itu dan sukses juga. Ya, tapi enggak di Semarang, ya. Terus kemudian bisa dicampur dengan kelapa. Jadi konsep cake ini bisa dicampur dengan pisang, dengan kelapa, mungkin Kak Eri.
1: Maca.
0: Kalau maca kan cuma bubuk ya.
1: Oh iya.
0: Jadi masukin aja ke resep enggak apa-apa. Tapi kalau
1: pisang itu kan pisang, perlu dihancurkan.
0: Kalau maca jangan pakai santan, Kak Eri, kurang cocok.
1: Oke. Jadi
0: kalau maca cocoknya kalau maca tadi maca jumlah santan itu dikasih diganti susu. Jadi ini nanti saya hari ini ngajarinnya bukan resepi aja nih, tapi perubahan resepi. Ya,
1: okay.
0: Ya, jadi nanti sahabat Iktus bisa kasih susu sebagai pengganti santan
1: untuk maca.
0: Untuk maca.
1: Ya, tapi kalau santan.
0: Santan itu cocok untuk pisang. Tapi nanti resep pisangnya nanti ya. Bingung
1: sekarang
0: soalnya.
1: Kita,
0: fokus yang vanila.
1: Vanila dan resep apa namanya basic.
0: Basic-basicnya. Ya, okay. Paling nanti kalau mau dikasih kelapa bisa sih Kak Eri sekitar 50 gram.
1: Okay.
0: 50 gram kelapa kering itu sudah banyak sih.
1: Iya.
0: Soalnya kan kelapa kering ya banyak ya. Oke, cara membuatnya.
1: Cara membuatnya kita jeda dulu, Chef.
0: Oke.
1: Nanti kita sambung lagi.
0: Siap, Kak Eri.
1: Supaya sahabat itu menyiapkan bahan-bahannya ya.
0: Sama Kak Eri coba dulu loh ya.
1: Oke, siap. Iya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Kita kembali lagi menyimak resepi cake jadul bersama dengan Chef Nathan. Tadi sudah dibagikan resepnya, nah sekarang bagaimana cara membuatnya?
1: Iya.
0: Bisa tiga variasi, open, kukus, sama...
1: Dibuat pancake ya?
0: Pancake ya, oke, bisa. Silahkan Chef.
1: Oke, Kak Eri, terima kasih. Tadi kan udah ada bahan kering ya. Bahan kering itu kan ada tadi tepung, gula, baking powder. Nah kita yang pertama, kita harus mencampur baking powdernya itu dengan tepung dan diayak. Supaya semua baking powdernya itu merata di tepungnya.
0: Oke.
1: Ya mungkin boleh ngayaknya sekali atau dua kali. Ya jadi ngayak atau disaring ya Kak Eri ya. Itu penting, karena ini nanti bahan pengembangnya adalah baking powder. Jadi memang ini step penting. Setiap orang punya lah ya saringan gitu ya. Jadi cuma tepung sama gula sama baking powder. Gulanya kan kalau gula pasir gak bisa disaring ya.
0: Nah jadi setelah untuk disaring antara tepung, gula sama
1: gula enggak?
0: Baking powder sama tepung itu disaring itu tidak hanya untuk berlaku cake jadul, tapi untuk
1: semua ya, resipi yang mengandung baking powder atau soda kue. Itu kalau bisa dalam proses pembuatannya, sebelum diproses tuh disaring dulu.
0: Supaya merata ya.
1: Supaya merata. Mungkin dua kali, sekali dua kali gak apa-apa lah ya.
0: Baik.
1: Setelah diaduk terus disaring. Jadi satu, mengurangi gumpalan di tepung. Mengurangi kotoran di tepung. Terus yang ketiga juga pencampuran baking powdernya di tepung itu merata.
0: Merata ya.
1: Itu salah satu tip triknya. Jadi saya di sini bukan sekedar bagi resipi, tapi juga memberikan teknik yang benar supaya teman-teman sahabat itu bisa enggak salah ketika buat kue.
0: Berarti salah saya.
1: Kenapa?
0: Saya salah.
1: Kenapa,
0: Kak Eri? Waktu kemarin membuat donat itu pokoknya
1: disaring,
0: baking powdernya langsung
1: dimasukin.
0: Cemplung gitu ya.
1: Iya, sebenarnya enggak apa-apa. Kalau pakai mixer.
0: Oh ini pakai mixer.
1: Iya, tapi kalau pakai mixer dan mengalami proses pengulenan yang cukup lama, itu gak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau untuk cake yang hanya pengadukannya, apalagi model cake kayak saya yang gak pakai mixer gini, kalau nanti tepungnya menggumpal, baking powdernya gak merata, itu kan juga nanti mempengaruhi tekstur rongga dan macam-macamnya. Ya, jadi lihat-lihat buatnya apa dulu Kak Eri.
0: Siap.
1: Nah setelah itu baru dicampur dengan gula, diaduk rata. Ya, jadi kalau sama gula boleh diaduk pakai garpu gitu aja gak apa-apa. Ya. Nah terus di tempat lain, di bowl lain, itu minyak, santan, dan telur itu diaduk juga Kak Eri. Ya jadi kita pakainya minyak goreng ya. Jangan pakai margarin, karena margarin itu asin. Ya nanti kalau misalnya Nathan aku pengen mix dengan margarin, boleh, tapi harus dikasih takaran yang pas. Kalau pakai margarin itu asin. Nah di sini kita minyaknya kan gak ada rasa Kak Eri. Rasa itu memang nanti didapat dari santan ini.
0: Oke, jadi lebih
1: lebih netral
0: itu di santan.
1: Iya, jadi kita enggak pakai vanila bubuk juga karena kita pakai santan. Nah, boleh enggak Nathan santannya aku rebus dulu pakai pandan. Terus aku kasih sedikit jahe kayak kalau orang bikin susu delay itu. Boleh, enggak apa-apa, itu malah susu lebih enak. Saya pernah juga bikin, bahkan saya pernah tak kasih serai juga. Jadi daun-daunan seperti pandan,
0: daun suji,
1: daun suji enggak usah lah, itu kan bikin hijau. Maksudnya pandan, terus kemudian
0: sereh
1: sedikit. Kalau sereh kalau enggak suka jangan ya. Karena kalau sereh itu kan
0: buat minuman aja.
1: Buat minuman teh itu ya. Jadi lemon grass itu buat teh.
0: Sama bunga telang tadi.
1: Nah, bunga telang itu sebetulnya agak-agak rancu, itu enggak ada rasanya sebetulnya.
0: Cuma warna
1: warnanya aja. Bagus ya. Saya kalau minum bunga telang agak-agak gimana gitu. Iki rasa kene opo to ya jebule.
0: Cuma warna doang.
1: Warna doang bagus ya, keren. Terus kemudian tadi santannya direbus dulu dikit ya Kak Eri ya.
0: Tadi kan ada yang tanya, boleh enggak kalau direbus dulu?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh, boleh. Jadi
0: tapi kan mengurangi cc, gram.
1: Kita enggak peduli, yang penting ketika sudah jadi, setelah direbus baru kita timbang.
0: Oke, begitu ya.
1: Jadi kita jadi sistemnya kita sistemnya bukan sudah ditimbang terus kita rebus enggak. Kita rebusnya misalnya lebih 175. Terus kita rebus, kita saring lagi, kita butuhnya 150 dalam kondisi suhu ruang.
0: Ya.
1: 120 ya.
0: Suhu ruang loh sahabat itu.
1: Suhu ruang. Jadi nanti perasanya tuh wangi Kak Eri. Saya sering beberapa kali buat pakai pandan. Ya, santannya saya kasih pandan atau bahkan saya pernah buat pakai jahe juga. Jahenya saya potong geprak. Kecil-kecil geprak gitu boleh-boleh. Jadi enak-enak banget Kak Eri. Cake jahe, cake jadul jahe. Wah, coba aja nanti ya. Oke. Terus satu telur, tadi telur biasa ya. Kita campur, kita aduk rata. Pakai garpu juga. Jadi ini sistemnya, pembuatannya enggak usah pakai mixer sama sekali. Kecuali nanti kalau sudah konsepnya industrial. Ya, jadi kalau sudah pembuatannya sekali buat 20 resep. Ya. Nah itu kita enggak bisa pakai manual. Kita harus pakai bantuan mixer. Okay. Tapi itu pun juga kecepatannya harus diatur. Enggak boleh cepat-cepat. Karena ini bukan jenis sponge cake yang mengembang berongga gitu. Enggak, ini jenisnya
0: mencampur aja ya.
1: Ya, jenisnya adalah butter cake atau pound cake gitu ya. Tetap moist tapi berongga dan bukan padat ya. Yeah. Nah, itu kalau sudah bahan kering dan bahan cair dicampur Kak Eri. Nah, tadi penting nih kalau bahan keringnya masih menggumpal ketika tercampur dengan bahan cair ini dia akan susah untuk menyatu. Nah, terus kemudian saya sering dapat pertanyaan nih, maksudnya kalau konsep gini. Nathan, itu gula pasirnya nanti kan masih berbutir.
0: Nah, itu jadi pertanyaan aku
1: juga. Nah, gak apa-apa. Gula pasir yang berbutir itu ketika dipanaskan dengan suhu oven.
0: Oh, okay.
1: Dia ada yang menjadi rongga, seperti kue Bandung.
0: Oh,
1: jadi kalau
0: kue
1: martabak manis tuh ya, dengan gula pasir itu membentuk rongga.
0: Betul.
1: Memecah. Jadi, tapi kalau misalnya gak suka, boleh pakai gula halus aja. Oh, supaya
0: gula halus itu boleh?
1: Boleh. Gula halus boleh. Nah itu udah dicampur aja Kak Eri. Dicampur sampai rata, gak usah disaring. Sampai rata, gak usah disaring lagi. Nah kemudian masukkan, sebelumnya kita kalau misalnya pakai oven ya panaskan oven dulu. 170 kalau cake.
0: Okay.
1: Mau pakai, saya beberapa hari ini kan lagi beberapa ada project yang menggunakan oven tangkring ya. Jadi saya punya project pakainya oven tangkring. Jadi bisa, oven tangkring itu kan murah ya, 200 ribu dapat, bahkan ya di 150 dapat. Jadi gak usah pusing, kamu gak punya oven Nathan. Pakai oven tangkring. Nah tinggal nanti kita menyesuaikan raknya sama kita menyesuaikan suhunya. Suhu di api kompornya ya. Tanpa api atas pun tetap jadi. Nah terus kemudian lamanya berapa lama ya waktu pakai oven tangkring ini? Saya kalau pakai cupcake itu Kak Eri, itu tergantung besarnya cup. Kalau yang tadi saya bawa untuk Kak Eri ini kan cupnya agak gede ya.
0: Gede, lonjong ya.
1: Lonjong gede ya. Tapi kalau yang misalnya cup, tadi kan Kak Eri sempat kita bahas, boleh nggak Nathan aku pakai cup bolu kukus kecil-kecil itu? Yang terus ada cup kertasnya itu, boleh. Itu malah lebih hemat, sekali buang. Nggak usah kosnya, nggak usah gede.
0: Iya.
1: Ya, cuman Kak Eri harus tahu ketika nuang ke cup-cup itu harus pakai gelas ukur.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi ada ujung lancipnya yang nggak belepotan.
0: Betul.
1: Atau misalnya Kak Eri mau pakai plastik spuit, plastik segitiga itu, boleh, nggak apa-apa. Nanti ketika mau diisi lagi, ujungnya dicepit. Jangan sekali pakai, buang.
0: Iya, dicepit supaya tidak mengalir.
1: Betul, cepitan ya, baju aja nggak apa-apa, ya. Bisa. Jadi nggak usah beli cepitan yang khusus kantong spuit, ora-ono.
0: Belum
1: adanya cepitan kertas yang hitam itu atau cepitan baju. Bisa, saya selalu pakai itu sih. Maksudnya daripada kita pakai terus kos ya.
0: Iya.
1: Nah, itu pakai itu lebih rapi, Kak Eri. Lebih rapi, lebih keren, lebih profesional. Dan saya yakin nanti keterbiasaan kita dalam membuat dan kedisiplinan kita akan membuat hasilnya juga akan lebih cantik, lebih keren.
0: Lalu setelah dimasukkan dalam
1: cup di oven 170 ya kira-kira ya.
0: 170 ya.
1: Selama 20 menit.
0: Ya itu yang di oven.
1: Di oven tangkring. Oven biasa. Ya,
0: kalau dikukus.
1: Kalau dikukus itu lebih cepat Kak Eri.
0: Iya.
1: Ya dikukus itu dengan kondisi suhu kukusan itu kan rata-rata kalau saya lihat itu saya ukur suhu yang tembak ya. Itu kira-kira 100 derajat.
0: Oke.
1: Okay. 100 derajat itu kira-kira kalau kukus itu 12 sampai 15 menit aja.
0: Oke. Okay. Ini yang kukus. Sekarang kalau yang di
1: Pan.
0: Cake pan.
1: Pan itu berarti seperti kita buatnya seperti pancake, Kak Eri.
0: Oh, cuma dituang.
1: Ya, dituang gitu aja ya. Tergantung besar kecilnya. Kalau perlu pan-nya harus teflon ya. Mm. Jangan buat kayak kue cucur, minyaknya banyak gitu, jangan. Nanti malah enggak jadi.
0: Dioles
1: boleh, dioles boleh. Kalau dioles ya, tapi nanti permukaannya agak berongga.
0: Oh.
1: Tapi kalau enggak dioles mulus, itu enggak masalah sih sebetulnya sih.
0: Soalnya kan di situ udah minyak ya,
1: betul,
0: kalau masukkan di teflon itu otomatis
1: betul
0: sudah ada.
1: Betul. Rongganya kan ada baking powdernya
0: ya,
1: itu.
0: Ada baking powder dan bisa tidak lengket lah ya.
1: Tidak
0: gitu
1: lengket.
0: Ya.
1: Okay. Tapi kalau nanti misalnya nih misalnya, mm-mm, misalnya kalau yang di pan ya itu kan beda dengan yang di oven itu misalnya kok kurang ngembang ya Nathan ya kalau di pan ya.
0: Oh ya, oke, okay, di pan.
1: Kak Eri kan boleh tambahin soda kue 1/4 sendok teh.
0: Soda kue.
1: Ya, okay, tapi soda kue itu masukinnya jangan di awal waktu mau di pan. Jadi soda iya, kuenya iya, dicampur air sedikit ya, supaya sedikit aja, jangan 50 mili, paling 10 mili aja, yeah. 10 mili soda kuenya 1/4 dimasukin ke air sedikit, tuangin ke adonan yang mau dipen.
0: Okay.
1: Itu mirip-mirip kayak orang tukang martabak.
0: Betul
1: manis.
0: Betul sekali. Ya. Yeah.
1: Nah itu nanti hasilnya akan lebih berongga, lebih cantik, lebih oke kalau dipen, khusus dipen ya.
0: Catat ya sahabat itu sih, ya, khusus di pan, beda
1: khusus
0: sama
1: pan
0: yang di open sama di kukus, yeah, ya.
1: Terus kalau di pan enaknya apa Kak Eri?
0: Apa?
1: Bisa dikasih topping.
0: Oh gitu ya.
1: Pisang nangka, kelapa muda, coklat, keju.
0: Oh,
1: nah yo,
0: ya,
1: habis ini
0: satu,
1: buat nih.
0: Satu resep bisa untuk 3 variasi ya.
1: Betul.
0: Baik, nanti kita buka untuk pertanyaan yang mau bertanya seputar cake jadul atau pertanyaan yang lainnya seputar roti ke baking ya, silahkan ya, kita akan jeda dulu ya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
7: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Resepi cake jadul sudah dimasak, masukkan ke oven. Dan saya tadi juga sudah mencicipi. Tapi kali ini Chef Nathan membuat ditambah dengan banana. Jadi rasanya itu banana ada rasa santannya begitu ya. Tapi yeah, kalau yang dibagikan resepi siang hari ini tanpa tambahan apa-apa. Jadi ini basicnya,
1: basicnya
0: cake jadul, betul ya. Tapi kalau tadi yang saya cicipi itu sudah ada rasa
1: coklat, banana,
0: macam-macam ya. Yeah. Nah, silahkan sahabat itu yang mau bertanya boleh gabung seputar cake jadul atau seputar yang lainnya, tips-tips memasak baking ini ya. Nah, tadi ada pertanyaan ini, santan ya, santannya boleh dimasak dulu atau tidak dimasak? Itu apakah ada bedanya rasanya, Chef?
1: Kalau saya sih, saya jujur pakai santan instan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau santan instan mungkin nggak usah dimasak ya, Kak Eri.
0: Karena itu sudah.
1: Atau proses memanaskan itu hanya untuk memberikan aroma.
0: Oh, menambah aroma.
1: Iya, jadi bukan benar-benar untuk mematangkan atau mematangkan bukan. Mm-hmm. Tapi kalau kita pakai santan perasan asli. Mm-hmm. Nah itu kan santan gitu tuh kan gak bisa tahan lama toh Kak Eri.
0: Betul.
1: Beda dengan santan instan.
0: Uh-uh.
1: Nah itu mungkin kalau misalnya sahabat itu mau ngerebus bentar, uh-uh, gak apa-apa. Tapi oh, harus diaduk ya.
0: Yes.
1: Jangan sampai nanti santannya pecah.
0: Nah itu beda pasti rasanya.
1: Iya. Terus kemudian tadi kan saya ngasih takarannya 1:1.
0: Uh-uh.
1: Kalau misalnya nanti dibuat encer, beda.
0: Uh-uh.
1: Ya, karena nanti rasanya jadi
0: beda juga.
1: Beda, kecuali mau buat lodeh. Kalau lodeh beda enggak apa-apa.
0: Encer enggak apa-apa.
1: Encer
0: ya.
1: Encer enggak apa-apa, tapi kalau cake ini 1:1 aja Kak Eri.
0: Oke, okay, ya. Untuk santan yang kemasan ya.
1: Iya, atau saya kadang malah bikinnya santan full kalau bikinnya sedikit ya.
0: Santan full itu maksudnya?
1: Jadi santan instan langsung kental-kental gitu saya okay, timbang. Yeah. Tapi kalau itu kan nanti bisa nek dan boros. Ya udah bikin aja 1:1.
0: Ya, atau santan yang beli
1: fresh
0: itu
1: harus direbus supaya enggak bau.
0: Oh ya, selain itu perasan pertama.
1: Perasan pertama jangan nanti seneng ya, wah warnanya tadi putih ditambahin air terus sampai jadi 5 liter ya rasanya ya, beda okay, itu kayak air tajin nanti.
0: Oke okay, ya. Oh. Baik, silahkan yang mau bertanya kembali. Tadi sudah gula karena kalau gula waktu dicampur tepung sama baking powder itu kan diharapkan bisa pakai ayaan ya. Kalau gula itu kan gak bisa diayak.
1: Kecuali gula halus.
0: Kecuali gula halus biar tidak menggumpal. Nah pertanyaan tadi kalau seperti yang ditanyakan, disampaikan Chef Nathan tadi. Kalau gula masih
1: Berindil
0: tidak apa, karena itu justru akan membuat berongga.
1: Betul, oh, okay. Dia menjadi karamelisasi ya.
0: Okay.
1: Ketika di oven jadi dia proses gula-gula yang butiran itu malah membuat rongga. Itu sebetulnya saya melihatnya seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Cuma nanti ada ketinggalan dikit enggak apa-apa Kak Eri. Jadi mungkin ada sebagian gula yang enggak masuk ke adonan, tampil di bawah cake-nya. Itu ya pasti aman, ya itu dimaafkan lah ya. Paling cuman berapa gelintir aja. Iya, jadi dia kayak
0: jadi enggak bisa tercampur gitu.
1: Jelas,
0: ya
1: maksudnya. Karena kita hanya proses mengaduk.
0: Mengaduk, betul.
1: Jadi kecuali Kak Eri pakai sistem pengadukannya enggak pakai garpu, pakainya balon whisk. Yang ngaduknya agak lama, otomatis nanti gulanya juga akan larut. Tapi kalau kita ngaduknya hanya asal pakai garpu, kemungkinan ada gula-gula yang kurang tercampur rata atau jadi, merata di adukan ya, cair.
0: Jadi tidak masalah masih ada gula yang berindil begitu ya.
1: Enggak
0: tapi
1: masalah.
0: Pakai whisk tadi lebih itu kan harus, apakah juga akan muncul rongga-rongga?
1: Kalau kita ngaduknya kurang rata pasti akan muncul
0: rongga.
1: Rongga. Maksudnya tetap ini jadi tetap bagus cuman kalau saya pernah buat Kak Eri, ini contoh ya, saya pernah buat. Ini sebetulnya kesalahan, tapi ternyata malah saya mendapatkan eksperimen yang bagus. Saya pernah buat resepi ini, gulanya lupa.
0: Loh, terus rasanya anyep.
1: Nah, setelah jadi tercampur rata adonan, saya curiga nih, kok aneh ya adonannya. Terus saya icipin, lah kok enggak ada rasa manisnya. Nah, terus saya baru kasih gula.
0: Oh, gulanya menyusul.
1: Gulanya terakhir, okay, setelah adonan jadi, gulanya menyusul. Akhirnya saya kan nggak bisa memaksimalkan gula itu supaya larut kan. Paham ya kayaknya.
0: Iya, paham.
1: Nah, akhirnya hanya tercampur rata. Saya yakin pasti ketika adonan belum di oven kelihatan berintil-berintil gula. Tapi ketika sudah di oven, gulanya hilang.
0: Karena
1: terjadi rongga-rongga yang cukup gede.
0: Oh ya. Oh, jadi misalnya terjadi kelupaan itu boleh ya?
1: Ya jangan, enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh ya?
1: Enggak boleh.
0: Tapi kan bisa jadi bagus.
1: Ya itu hanya special kebetulan case aja dan hanya cukup saya aja yang, karena itu kalau dibiasakan nanti enggak bagus.
0: Harus, tidak sesuai resepi yang dibagikan sama.
1: Tidak sesuai SOP.
0: Sama.
1: Ya, iya, harus yang. Tapi itu saya memberikan contoh ketika saya salah. Karena kan daripada saya bingung nih, waduh kalau kebuang kan kos ya. Tapi saya cobalah sekalian eksperimen, gulanya terakhir saya aduk. Cuman ya tadi yang saya bilang, cake tetap jadi sesuai standar. Tapi ada gula-gula yang masih berbentuk blended, butiran di bawah atau di atas cake-nya. Ya tapi karena saya butuh cake-nya hanya tengah, jadi saya potong bawah sama toppingnya.
0: Oke. Okay. Yeah. Ya, enak banget yang jelas ya, meski
1: sudah dicipin ya Kak Ria.
0: Sudah diisipi rasanya pisang ya, banana. Nah, sahabat itu sekali lagi mungkin sahabat itu yang mau bertanya tentang cake jadul, misalnya mau ditambahin banana, ditambahin apa lagi saya tadi?
1: Kelapa.
0: Iya, kelapa. Kelapa itu artinya kelapa parut ya?
1: Kelapa parut. Kalau saya sih pakainya kelapa kering Kak Ria.
0: Yang dikeringkan dulu.
1: Iya, okay. Beli jadi ada.
0: Oh, ada.
1: Beli jadi ada.
0: Oh.
1: Itu cukup murah sih. Daripada kita beli kelapa yang di umum, kalau kita mau membuat sesuatu yang menggunakan kelapa yang prinsipnya kayak cake kelapa atau roti kelapa, itu mungkin kita pakai kelapa kering aja, mungkin seperempat kilonya sekitar 45.000.
0: Sekilonya?
1: Seperempat kilo.
0: Oh, seperempatnya.
1: Tapi itu udah jadi banyak loh.
0: Iya,
1: banyak
0: iya.
1: Banget.
0: Oke. Okay.
1: Banyak banget.
0: Oke deh, cake jadul sudah dibagikan. Tinggal sahabat itu mencobainya, mempraktekannya. Nanti dibagikan ke saya juga bisa.
1: Yes,
0: Pak
1: ICP
0: ya, saya.
1: Iya, harus. Nanti kalau yang recook boleh kirimkan ke KRI. Nanti laporan.
0: Iya.
1: Saya sudah recook nih. Nanti kalau yang recooknya bagus, KRI lapor ke saya. Okay. Saya akan kontak langsung. Saya tak kasih hadiah
0: nanti. Hadiahnya ke jadul ya.
1: Hadiahnya.
0: Oke, untuk sesi yang terakhir silahkan pesan-pesan buat sahabat Iktus ya. Silahkan saya.
1: Oke, terima kasih buat sahabat Iktus. Terima kasih buat KRI dan tim yang sudah memberikan kesempatan. Silahkan dicoba resep ini. Karena resep ini tuh sangat-sangat-sangat mudah. Sangat-sangat sehat. Karena kita pakainya juga minyak, ya. Dan buat teman-teman yang merasa aku belum bisa bikin kue, hanya punya kompor di rumah atau hanya punya pan atau hanya punya kukusan, Anda bisa coba resep ini, aplikasikan dengan beberapa variasi, ya.
0: Yeah.
1: Dan yang pasti ini resepnya bagus dan sudah saya coba berpuluh-puluh kali.
0: Okay.
1: Jadi kalau enggak jadi nanti komplain dengan KRI ya. Nanti KRI yang ngomong sama saya.
0: Iya.
1: Jadi silakan coba, tidak ada kata terlambat, tetap semangat, tetap sehat. Makan makanan sehat, makan makanan yang bergizi, tetapi tetap dengan hati yang gembira.
0: Oke, hati yang gembira adalah obat ya. Chef, terima kasih untuk resepinya. Terima kasih juga untuk tips-tipsnya yang bisa dibagikan buat sahabat itu semuanya. Yang mau bertanya lagi atau yang mau kursus ya, boleh kan?
1: Boleh. Okay. Nanti tinggal tanya Kak Eri aja nomor saya.
0: Iya.
1: Nanti saya dengan senang hati kita akan berkonsultasi dengan gratis bagaimana tentang konsep-konsep kursus itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Chef Nathan.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih kuenya.
1: Yeah.
0: Selamat kembali beraktivitas.
1: Siap.
0: Kita ketemu lagi di Jumat yang datang.
1: Oke,
0: ya Chef.
1: Oke, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati. Yeah.

Sahabat Iktus, selamat berjumpa dalam acara Firman untuk Anda. Sejenak pada siang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1. Dikatakan demikian bagi kita semua. Surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diberkati oleh Tuhan, semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta memelihara dan melakukan dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mempersembahkan syukur buat hari ini. Pada siang hari, kami dapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa sejak pagi hingga siang, kami dapat melakukan berbagai tugas dan pekerjaan dan usaha dan masa studi dan belajar kami di tempat kami masing-masing. Pada siang hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang perlombaan iman. Kami mohon urapan Roh Kudus untuk kami dapat jelas dengan arti dan makna dari kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami di hari-hari ini dan hari-hari depan kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kesederhanaannya. Kami semua mendapatkan pesan Tuhan bagi perjalanan hidup kami menjadi orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang melewati banyak tantangan kehidupan serta berbagai macam pencobaan dan gangguan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin.

ada dalam sebuah gelanggang yang sangat luas. Dan kalau kita mengetahui tentang perlombaan lari cepat atau maraton, itu berarti bahwa gelanggangnya adalah luasnya cukup untuk dikelilingi dengan cara berlari dengan cepat. Dan kita tahu juga bahwa ada orang-orang yang sedang menyaksikan. Mereka itu ada yang menjadi para supporter, orang-orang yang bersorak-sorai, bergembira untuk menyemangati mereka yang sedang bertanding untuk berlari cepat ini. Dan orang-orang yang sedang melakukan perlombaan ini tentunya kita tahu bahwa mereka itu tidak boleh menggunakan celana yang berat, apalagi seperti celana panjang. Demikian juga pengikat sabuk yang besar, demikian juga sepatu yang berat, semuanya itu harus ditanggalkan, bahkan hanya menggunakan pakaian yang seperti ya kaos sport ataupun celana sport. Semuanya itu dikenakan dengan rapi, dengan baik. Tetapi juga bila menggunakan sepatu, maka sepatu itu harus adalah sepatu seperti sepatu kets. Ya, kita tahu semuanya itu. Akan tetapi, maksud dari kebenaran firman Tuhan ini tidak merupakan arti secara harafiah dan lahiriah, yaitu perlombaan lari, lari cepat atau maraton, tetapi adalah perlombaan iman. Nah, di sini kemudian dinyatakan suatu kebenaran. Apa yang harus dilakukan dalam perlombaan iman itu? Karena kita pun juga di dalam kehidupan di dunia ini, di sekitar kita, di mana kita sedang berada, menjadi orang-orang yang percaya, itu juga sedang dalam kondisi perlombaan iman. Apa artinya perlombaan iman itu? Perlombaan iman adalah bahwa kita mewujudkan percaya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita menyatakan di dalam seluruh kehidupan ini aktif untuk bergerak dan berdampak kehidupan iman kita ini kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita menjadi saksi iman. Kita menjadi saksi kebenaran dalam seluruh kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sahabat itu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, pekerja-pekerja harian, dan demikian juga sebagai orang-orang yang berprofesi, bekerja di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor seperti di bank, perbankan-perbankan, dan kantor-kantor semua yang ada di sekitar kita ini. Kita semuanya adalah menjadi saksi kebenaran bagi mereka semua. Karena itu ada suatu kewajiban. Di sini dikatakan, orang yang menjadi saksi kebenaran, orang yang menyatakan dalam perlombaan iman di sekitar kita ini, maka dikatakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa
yang begitu merintangi

kita. Apa artinya? Memang dosa itu adalah menjadi penghalang dan bahkan pemisah antara Allah dan saudara, Allah dan manusia, Allah dan saudara dan saya. Banyak orang yang melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupannya, pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupannya, dan itu menjadi suatu penghalang, menjadi suatu pemisah hubungan relasi antara saudara dengan Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan kita harus menanggalkan dosa itu. Kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu yang dinyatakan adalah perbuatan daging, perbuatan lahiriah jasmani kita, perbuatan yang mengikuti keinginan dan nafsu duniawi saudara dan saya. Itu semua harus ditanggalkan. Hidup menjadi kudus, hidup menjadi orang-orang percaya yang tekun, tekun untuk membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, tekun untuk kita berdoa bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menyertai, menolong saudara dan saya dalam kita mewujudkan, menyaksikan, menjadi seorang yang berlomba di dalam iman ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada ketekunan dalam kehidupan orang-orang percaya yang harus kita lakukan. Ketekunan di dalam kita menyatakan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan Allah Bapa di surga, perbuatan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, semuanya itu adalah menjadi wujud yang terus bertumbuh dalam kehidupan orang-orang yang percaya, karena ia membuahkan buah kebenaran, buah kehidupan rohani yang benar, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu adalah buah kebenaran dalam kehidupan yang ada, yang bertumbuh dalam kehidupan saudara dan saya, dan benar-benar itu dinyatakan bagi kita semuanya. Karena saudara dan saya, sahabat, adalah orang-orang yang mau tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini. Jadi suatu kebenaran yang kita harus catat dan kita lakukan dengan baik dan dengan benar adalah bahwa saudara dan saya menjadi saksi kebenaran. Karena kita pun juga disaksikan oleh banyak saksi. Dalam Ibrani pasal 12, ayatnya yang pertama bahkan dikatakan di sini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini luar biasa bahwa kita hidup di dunia ini ada saksi-saksi iman yang ada di dalam kerajaan surga yang menyaksikan akan perlombaan iman dalam kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari. Dan kita benar-benar mengucap syukur
bahwa saksi ini bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oleh karena itu, sahabat Diktus, maka ketekunan yang ada dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan adalah bahwa di mana saja saudara sedang ada melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dalam waktu kita bekerja, dalam waktu kita studi di universitas ataupun di bangku-bangku sekolah, mulai dari SD sampai kepada SMA dan juga kelas-kelas perguruan tinggi yang lain. Kita menjadi saksi kebenaran. Kita juga sedang dalam kondisi menjadi berlomba di dalam iman. Kita sungguh-sungguh menyaksikan itu. Sama seperti pernyataan Tuhan Yesus bahwa kamu adalah saksiku dalam segala perkara. Inilah suatu kebenaran di mana perjalanan iman kita dalam mewujudkan perlombaan ini, perlombaan iman, adalah menuju kepada garis akhir atau finish. Jadi perlombaan iman kita itu tidak terjadi dalam suatu waktu saja, tetapi seluruh waktu dalam kehidupan sahabat Iktus. Sepanjang usia kita, masih kita diberi kesempatan dalam kehidupan ini sampai kepada garis akhir. Lakukanlah perlombaan iman itu dengan menjadi saksi kebenaran untuk kehidupan banyak orang di sekitar saudara. Inilah pernyataan yang benar-benar kita pahami, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan, di samping menjadi suatu panggilan untuk kehidupan orang-orang percaya. Panggilan itu berarti bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan untuk berlomba dalam kehidupan iman kita ini. Sekali lagi, bahwa kita harus memandang kepada Tuhan Yesus. Karena itu pun juga dikatakan dalam ayat 2, Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sahabat Iktus, ini sama seperti orang-orang yang sedang berlomba dalam lari cepat atau maraton. Tidak ada yang membungkuk, bukan? Tetapi memandang ke depan, terus ke arah tujuan akhir, ke arah batas finish. Ya, batas finish kita, saudara-saudara, kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa selama ada kesempatan dalam kehidupan ini untuk mewujudkan dan melakukan perlombaan iman ini, lakukanlah dengan senantiasa memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengadakan dan membawa kita di dalam iman kita, dari iman memimpin kepada iman dan menuju kepada kesempurnaan. Ya, luar biasa. Ini panggilan kehidupan orang percaya. Memang manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kita sedang berusaha melakukannya, menuju, mewujudkannya, membuktikannya sampai kepada garis akhir. Finishing well. Mengakhiri kehidupan iman kita di dalam kasih
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami mempersembahkan syukur buat hari-hari dalam kehidupan ini, bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus itu terjadi dalam hidup kami, dan kami mengalaminya untuk kami dengan wajib melakukan dalam kehidupan ini perlombaan iman sampai kepada akhir kehidupan kami. Percaya, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan Yesus, melakukan dan menyaksikan sebagai saksi kebenaran dalam kehidupan seseharian kami. Kami benar-benar hidup menjadi orang-orang yang diperbaharui dan menyatakan akan kebenaran, kebaikan Tuhan di sekitar di mana kami sedang berada. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah.

0: 800 aksi sosial beras murah.
1: 800 gratis mini medical check up.
0: 80 door prize yang menarik.
1: Family fun gathering.
0: Aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together. Nyalakan sukacita.
0: Tebarkan kasih.
1: Dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami. Di Bazar Hood ke-80 Gereja Isalmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Halo, selamat siang sama sekalian. Bertemu lagi siang hari dalam Info Etalase yang menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi lowongan pekerjaan, dan informasi-informasi yang lainnya. Senang sekali bila sahabat semuanya bisa bergabung dalam Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Silahkan sahabat itu siapa bergabung bersama kami di 081 745 0596.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Info Etalase. Nah, sahabat Itus, informasi gereja, informasi pelayanan berikut ini dari Gereja Keluarga Allah Semarang, ya, di Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Hadirilah ibadah KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang pada hari Sabtu 27 Juni pukul 6 sore. Besok sore ya, bersama hambanya Pastor Samson Dabas dari Nigeria, yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan, bertempat di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Silakan sahabat Itus yang mau bertanya atau info lebih lanjut, hubungi nomor WhatsApp di 08222557 9600. Pastikan sahabat hadir, ajak keluarga, rekan, sahabat. Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7.

Ya, sahabat Tiktus, berbagi informasi buat sahabat semuanya yang saat ini sedang mengikuti acara Vespa Rawi Nasional di Manokwari. Kita dukung mereka, mereka bertemu dengan saudara-saudaranya di seluruh Indonesia. Kiranya lewat acara Vespa Rawi Nasional ini boleh berlangsung dengan penuh keharmonisan, tidak hanya harmoni dalam suara, tetapi keharmonisan di dalam bersahabatan. Baik sahabat sekalian, informasi berikutnya kita simak terus dari 96.5 FM itu sahabat Anda.

Dalam info etalase menyajikan informasi-informasi gereja, informasi pelayanan. Silahkan Sobat Itus yang mau bergabung bersama Itusnya dengan info etalase atau program-program acara berikutnya yang bisa membagikan informasi usaha Anda, produk Anda atau kegiatan sahabat semuanya. Baik sahabat sekalian, jangan lupa untuk ini sudah masuk hari Jumat ya, yang sedang mengikuti pelatihan, mungkin juga yang sedang dalam kondisi lemah tubuh sehingga sahabat tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, datang ke gereja, jangan khawatir ya. Sahabat bisa mengikuti setiap hari Minggu ibadah on air yang disiarkan Radio Itus. Aman begitu ya, dari rumah atau dari mana saja sahabat Itus ya, mungkin sedang mengikuti pelatihan atau kegiatan lainnya, tugas yang tidak bisa ditinggalkan ya, bisa gabung bersama Itusnya lewat Itus FM Streaming atau lewat radio di rumah sahabat semuanya ya. Nah, silahkan sahabat Itus ikuti pada pukul 9, pukul 18 dan pukul 19 sahabat Itus bisa mengikuti ibadah. Demikian juga sahabat Itus yang sudah kehabisan minyak mor, silahkan bisa datang langsung atau bisa WhatsApp terlebih dahulu ya. Silahkan di 081745-0596. Yang mau datang langsung boleh, yang lewat WhatsApp juga boleh. Tentunya dengan radius kebalik nih ya. Dengan radius kilometer yang terjangkau. Baik sahabat sekalian, jangan lupa yang mau bergabung dalam info etalase atau morning blessing untuk berbagi lewat program talk show di morning blessing, silahkan hubungi di 081745-0596. Selamat menikmati istirahat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,

0: Pak, Pak, mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: BR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: 275 kasus HIV ditemukan di Semarang. Dinkes memastikan obat ARV gratis tersedia di 40 puskesmas. Pembangunan fisik sekolah rakyat di Kota Semarang mencapai 90%. Siap beroperasional tahun 2026 ini.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 26 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Dinas Kesehatan Kota Semarang memastikan layanan pengobatan HIV terus diperkuat melalui penyediaan obat antiretroviral atau ARV gratis di 40 puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Langkah itu dilakukan untuk memastikan masyarakat yang hidup dengan HIV dapat memperoleh pengobatan secara mudah dan berkelanjutan. Di tengah upaya pengendalian HIV, Dinkes Kota Semarang mencatat sebanyak 275 kasus HIV hingga pekan terakhir. Meski demikian, jumlah temuan kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dinkes Kota Semarang Anggun Desita Windastuti menyebut penurunan itu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat upaya pencegahan, edukasi, dan pengendalian HIV. Saat ini layanan pengobatan HIV semakin mudah diakses masyarakat. Selain tersedia di puluhan puskesmas, obat ARV juga dapat diperoleh secara gratis di hampir seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pembangunan sekolah rakyat di Kota Semarang menunjukkan progres yang signifikan. Saat ini pembangunan fisik sekolah rakyat mencapai 90%. Nantinya program nasional pemerintah tersebut sebagai pendidikan terpadu mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menyebut lokasi sekolah rakyat cukup representatif dengan luas mencapai 6,5 hektar dan mencakup sarana serta fasilitas pendidikan terpadu mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu dikatakan Sekda ketika meninjau tahap pembangunan sekolah rakyat bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Semarang serta para camat Rabu lalu. Sekda menyampaikan saat ini pembangunan fisik sekolah rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 90%. Sekda berharap fasilitas dan sarana pendukung sekolah rakyat dipersiapkan dengan matang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi di 16 kecamatan untuk menjangkau siswa baru di sekolah rakyat. Nantinya sekolah rakyat ini menampung anak usia sekolah di desil 1 dan 2. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PLN menyebut kondisi kelistrikan di Jawa Tengah telah pulih 100%. PLN menyatakan kondisi kelistrikan telah pulih 100% pasca insiden gangguan teknis pada pembangkit swasta pekan lalu. Seluruh sistem kembali beroperasi normal terhitung sejak Sabtu 20 Juni malam pukul 21.30. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UIN Jateng Moh Sarno mengatakan, dengan pulihnya sistem dan kembali stabilnya pasokan, PLN menyampaikan tidak ada pemadaman karena kondisi suplai daya telah mencukupi kebutuhan beban puncak. Sehingga pemberitahuan jadwal manajemen, beban yang sebelumnya disampaikan, sudah tidak berlaku. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers Rabu lalu. Pemulihan cepat ini tidak lepas dari kerja keras tim teknis dan dukungan penuh dari masyarakat. PLN memberikan apresiasi atas pengertian, dukungan, dan kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan produksi padi untuk memenuhi target nasional sebesar 10,5 juta ton pada 2026. Hingga periode Januari hingga Juli, produksi padi Jawa Tengah diproyeksi mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau GKG, atau sekitar 63,43% dari target produksi tahun 2026. Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat panen raya padi bersama para petani di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Lutfi melakukan panen menggunakan combine harvester, meninjau pengolahan lahan pasca panen, serta berdialog dengan petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian. Gubernur mengatakan panen raya itu menjadi bentuk rasa syukur atas capaian produksi pertanian di wilayahnya. Ia berharap kepada berbagai pihak agar mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng SPMB Jateng 2026 berjalan lancar. Lebih dari 228.000 calon murid lolos seleksi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru berlangsung lancar. Dari total 293.331 pendaftar, sebanyak 228.016 calon murid berhasil lolos seleksi untuk mengisi bangku SMA dan SMK negeri di seluruh Jawa Tengah. Saat ini proses SPMB telah memasuki tahapan daftar ulang yang berlangsung pada 22 hingga 25 Juni di sekolah tujuan masing-masing. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Sunarto mengatakan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai jadwal, mulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, pembuatan akun, verifikasi berkas aktivasi akun, pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, sebanyak 120.417 calon murid diterima di SMA Negeri. Sementara itu, 107.599 calon murid dinyatakan lolos ke SMK Negeri, sehingga total peserta yang diterima mencapai 228.016 orang. Hasil seleksi telah diumumkan melalui laman resmi SPMB Jawa Tengah pada 21 Juni pukul 19. Menurut Sunarto, waktu pengumuman sengaja dipilih pada malam hari agar para calon murid dapat mengetahui hasil seleksi bersama keluarga di rumah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Badan Gizi Nasional menyebut hasil komitmen yang dibuat tentang penyerapan telur hasil peternak akan disampaikan kepada Satuan Tugas Percepatan MBG di Kabupaten Kota serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan. Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGM Tengku Syadana mengatakan, kesepakatan ini menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG. Itu dikatakan saat ditemui di Semarang kemarin. Menurut Tengku, langkah itu juga menjadi bentuk intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga. Terlebih kondisi pasar telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan akibat produksi yang melimpah. Tengku menjelaskan BGN juga akan melakukan penertiban apabila terdapat SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk jika ditemukan pembelian di bawah harga acuan pemerintah. Diketahui Jateng saat ini memiliki populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor dengan produksi telur mencapai 2.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan Jateng sekira 1.400 ton per hari sehingga masih terdapat surplus produksi. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng PSIS dikabarkan tengah mengincar bek senior Garuda Yaksa FC setelah menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala. Kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putro adalah Agus Nova. Bek 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PSIS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PSIS memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Karena musim lalu performa PSIS naik turun meskipun diperkuat sejumlah pemain berlevel bintang seperti Dutra Esteban Pizarra dan Alberto Goncalves. Kini perombakan sepertinya bakal dilakukan oleh manajemen karena Otavio Dutra sudah memberi sinyal meninggalkan tim. Ia telah mengucapkan salam perpisahan dengan membawa PSIS keluar dari zona degradasi sesuai dengan misi awal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat siang sahabat Iktus. Jumpa kembali kita di acara Golden Memories untuk hari ini ya, Jumat 26 Juni 2026. Cepat banget sudah mau akhir Juni loh sahabat Iktus. Ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Juni 2026. Halo Bu Juni. Sebentar kita tinggalkan menuju ke Juli. Yang namanya Yuli, kita sambut engkau nanti ya. Kita tinggalkan Yuni. Ya, kabar baik semua sahabat Iktus, senang sekali ya kita bisa jumpa di Golden Memories untuk kita bisa bernostalgia lagi selama kurang lebih ya 1.45 menit ya, 1 jam 45 menit hingga pukul 3 sore nanti menemani sahabat Iktus. Yuk, mumpung masih waktunya longgar untuk sahabat bisa request lagu kenangan, lagu yang bisa menemani di kala apa saja, menghibur biar hati tetap happy. Kalau hati sukacita itu imbasnya banyak yang baiknya kok, daripada cemberut gitu ya, daripada bermuram durja atau daripada memikirkan hal-hal yang bikin tambah khawatir. Yuk kita bersukacita bersama dengan Iktusnya hingga nanti pukul 3 sore ya. Jangan lupa nanti bisa kering di 0248313611 atau WhatsApp kami di 0817450596. Sandra Lina Purba hadir dengan Dia Seperti Air. Selamat mendengarkan.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi, saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanak.
3: Pak, hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
4: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
3: Pak, bekalnya belum dibawa, Pak.
5: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Sahabat, kita sudah hadirkan beberapa lagu yang sekaligus mengundang sahabat untuk segera bergabung bersama kita di Golden Memories. Ada beberapa lagu nostalgia yang tentunya bisa menghibur dan mengingatkan Anda dengan beberapa lagu yang mungkin sudah lama tidak didendangkan, sudah lama tidak didengar gitu ya. Ada Darah Manisku dari Cosplus, Di Dadaku Ada Kamu, Di Hatiku Ada Kamu dari Vina Panduwinata. Ada juga Ronny Do, Simeon and Family dengan Dia Selalu Ada Untukmu. Lalu Dia Seperti Air dari Sandra Lina. Banyak ya lagu-lagu yang kita agak-agak lupa gitu, tahun berapa. Nah, saatnya sahabat bisa request lagu-lagu kenangan di Golden Memories. Saya undang sahabat untuk bergabung di sini. Bisa kering ya di 0248313611 atau WhatsApp kami di 0817450596. Kalau sudah tidak ada tugas ya, yang sudah purna tugas, ngapain di luar panas ya, di sini ada yang ngadem bareng kita sambil ditemani lagu-lagu kenangan. Yang bertugas tetap semangat dan saya temani juga Anda sehingga pekerjaannya udah kelar sambil ikut ya sedikit manggut-manggut ngikutin irama gitu kan sahabat Iktus ya. Oke, kita terima ya penelpon pertama. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Halo Golden Memory, selamat siang Mbak Lina.
0: Ya Bu Samsi, selamat siang. Ya, sudah sudah gabung lagi, mari silahkan.
1: Ya, mau kirim ya Mbak. Mbak Buning, Bu Sherly, Bu Hana, Bu Hana, Bu Marta, Marno, nah, Tri, Oma Katrin, Tar, Suratmi, Bu Sherly, Haris, Rakil, Bu Heri Seswanti, Bu Dayanti, Bu Silas, Ma, Bu Ibu Widodo, Bu Meten, Bapak Andoko, Bapak Untoro, Bapak Suar, Bapak Markus, Bapak Kahar, Bapak Surat, Bapak Yohanes, Bapak Agus, Bapak Asmari, Bapak Daniel Hombun, Bapak Trubus, Bu Ibu Bina, Ibu Idodo, Mas Didi, semuanya ya Mbak Lina.
0: Oke, Bu.
1: Yang mendengarkan Golden Memory. Buat Mbak Lina, setia melayani, Tuhan memberkati Mbak
0: Terima
1: Lina.
0: Terima kasih.
1: Tak takut, kucari ya Mbak?
0: Kucari ya. Pintu surga itu. Apa kucari?
1: Kalau
0: ku cari damai. Oke.
1: Mbak Lina.
0: Oke,
1: Terima kasih Mbak Lina.
0: Terima kasih kembali untuk Bu Samsi. Ya, kalau ku cari damai. Nanti ditunggu ya lagunya. Terima kasih Bu Samsi. Mana Bu Ning, ditunggu Bu Widodo ya. Ayo Bu Yuni, jangan tidur dulu. Oh enggak ya. Ayo yang lainnya, Bu Nana, Bu Marfu'a. Ada kok Daniel Hongbu yang sudah gabung. Selalu siang Mbak Lina, nanas banget. Golden Memories always suka. Request Victor Huta Barat, Tuhan Dengan Jerit Anakmu. Dan Mary Setiawan, Percayalah. Buat semua sahabat Iktus, selamat mendengarkan. God bless you. Dari Master Daniel Hongbun. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Buat sahabat yang lain, yuk segera menyusul aja untuk memilih atau request lagu kenangan di Golden Memories. Kalau panas begini ngapain aja buat sahabat yang di rumah? Ya, di rumah aja ngadem. Tetap semangat buat sahabat yang tugasnya keliling-keliling. Jangan lupa cukupkan air putih ya. Apalagi cuaca yang terik begini, jangan sampai dehidrasi. Cukuplah dengan cukupkan dengan konsumsi air putih, tubuh tetap terhidrasi, segar, bugar gitu ya. Ya, karena Indonesia ini memang kaya dengan curahan panas matahari. Jadi dinikmati, disyukuri. Ada sebagian negara yang menikmati sinar mataharinya hanya beberapa saat aja gitu ya. Indonesia tuh full cahaya kalau siang, kalau malam gelap karena sekarang digilir ya. Waduh, kita berdoa Indonesia yang kaya raya ini ternyata harus mengalami pemadaman listrik bergilir gitu ya. Bukankah Indonesia itu kaya dengan batu bara, dengan bermacam-macam kandungan di bumi, tapi gak tahu kenapa sampai seperti terjadi seperti ini ya. Kita tuh turut prihatin juga sebetulnya ya dengan keadaan Indonesia saat ini. Kita berdoa, bawa doa untuk bangsa kita, berikan hikmat untuk para pemimpin dan pengelola agar tidak serakah, tapi semua hasil bumi dikembalikan kepada rakyat tercinta gitu sahabat Iktus ya. Oke, berikutnya juga ada Pak Suparmin yang sudah WhatsApp ke kita. Selamat siang nih Pak Suparmin. Ya, semoga lagi apa ya, lagi ya udah bergabung ya, lagi gabung. Yang lainnya saya tunggu atensinya untuk sahabat-sahabat yang mau menyusul untuk request lagu kenangan di siang hari ini. Masih yang Mbak Lina, saya ingin salam-salam dulu. Oke. Kagem Pak Lastyo, Dos Pundi, Pawartosipun, Burini, Bugina, Ibu Kristiani, juga Budiah di Banyumanik ya. Bu Suprianto, Bu Heri Siswanti, Mbak Triwinarni, Pak Silas, Pak Yahya Pangge, Mboten Kesupen ugi Bapak Ibu Widodo di Tegalsari, Bapak Yohanes Sugiono ingkang lenggah wonten Kokrosono lan sedaya mawon. Kagem Mbak Lina sugeng anggenipun ngayahi jejibahan ngantos paripurna mangke. Shalom Gusti berkahi. Lagunya Di Hidupku Ada Sobat Yang Setia. Oke. Nanti kita puterin ya Pak Suparmin ya. Siapa yang mau nyusul Pak Suparmin untuk bersalam sapa? Saya tunggu atensinya di 0248313611 atau WhatsApp kami di 0817450596. Oke, kita terima lagi ya. Halo, Golden Memories.
2: Memories, selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Pak Yohanes ya.
2: Ya, betul. Salam kembali buat Pak Suparmin tadi yang sudah kirim salam. Dan untuk Pak Agus di Tokosari dengan ibunya, Ibu Mas Bua, Ibu Samsi, Ibu Yunani, Ibu Kristiani, terus Yang Ning di Kuala Mas. Untuk semuanya ada para pencinta Golden Memory. Lagunya minta dan air mata Mbak Lina.
0: Apa Pak?
2: Dan air mata dari The Mitch Roses itu. Oh. Line and Tears.
0: Oh iya iya.
2: Iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Lina.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas dan memberkati.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Yohanes yang ada di Kokrosono ya. Kita simak dulu lagunya untuk sahabat yang sudah request tadi.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini diperlukan.

0: dan Memori 96.5 FM. Beberapa lagu yang baru saja di request oleh sahabat-sahabat Iktus tentunya bisa menghibur Anda semuanya. Yuk, yang mau request lagu berikutnya saya nantikan. Oke, kita terima telepon berikut. Halo Golden Memory, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Silahkan kau Daniel Hong Bun. Ayo. Kemana?
1: Tapi sudah dibaca mbak ya.
0: Sudah diputerin tadi barusan ya. Kamu kemana aja?
1: Oh. Tapi brin aku. Tapi brin.
0: Halo.
1: Dan terima kasih mbak Lina.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang satu belum ya.
0: Ya nanti tunggu ya gantian ya. Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Ya. Oke. Okay. Ya, shalom. Oke, juga terima kasih untuk Pak Yahya Pangge yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Shalom. Selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Golden Memories yang paling aku suka. Saya minta lagu kasih. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, juga Bu Marfuah, Bu Deborah Dia, dan sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali ya untuk Pak Yahya Panggil, lagunya Kasih nanti kita putarkan juga ya. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Marfuah yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Semua sehat, tetap bahagia dan sukacita bersama kita dan bersama juga keluarga masing-masing. Shalom Golden Memories, aku suka. Selamat siang Mbak Lina, selamat salam buat Pak Yohanes Sugianto. Terima kasih salamnya. Juga Pak Agus di Telogosari, Pak Lastio, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggi, juga buat Bu Gina, Bu Suprianto, Ibu, dan semua pecinta Golden Memories ya. Ada salam dari Bu Gina. Untuk Mbak Lina, sehat selalu. Terima kasih senggolanya dan selamat melayani. Minta lagu Jangan Kamu Khawatir. God bless you. Ya, terima kasih untuk Ibu Marfuah yang juga selalu setia bersama kita. Buat sahabat-sahabat yang lain yang belum bisa bergabung, ya semoga segera bisa bergabung. Wijayanti tetap sukacita, semangat ya. Ada sebagian sahabat memang tidak bisa mendengarkan dengan baik karena radio itu masih memakai antena sementara saat ini ya. Doakan agar segera selesai untuk perbaikannya. Kemudian juga ada Pak Lastio. Selamat siang Pak Lastio, apa kabar? Selamat siang Mbak Lina, Lastio ikutan gabung di Golden Memories, minta lagu Bunga Sedap Malam dari Isugianto. Oke. Salamnya buat Pak Kahar, untuk Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, juga untuk Pak Silas, Pak Andoko, Bapak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, kemudian juga buat Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heli Seswanti, juga Ibu Maria Yuliati di Candi, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah dan kru Iktus, dan semua pendengar Iktus dimanapun berada. Ada salam dari Pak Lastio untuk semuanya. Untuk Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Tuhan memberkati.

Buning, juga untuk Pak Eko di Sudono, Bu Sherly ya, juga untuk Bu Hana di Kijang, apa kabarnya, sehat? Kemudian juga untuk Mbak Abu Petsi ya, juga untuk Ibu Novita, Elisa Novita, Pak Silas, Pak Kahar, kemudian juga Pak Handoko, siapa lagi nih yang belum disapa, Pak Agus ya, juga untuk semua aja. Bu Rini, yuk segera bisa kering. Kalau belum bisa gak apa-apa, kita akan simak lagu. Kali ini kasihnya milik dari Insinyur Niko ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Memories untuk edisi hari ini. Halo buat semua aja yang mungkin baru stay tune. Selamat siang atau selamat sore nih. Udah sore ya, pukul 14 lebih 30 menit. Barangkali ada yang baru bangun tidur ya. Ayo segera merapat ke sini. Bu Yunani gimana, Mas Tia gabung? Oke, terima kasih kalau masih ya. Yang lainnya mana suaranya? Bu Yusak apakah masih gabung? Halo Kak Imel di tempat tugas, Ibu Cantika. Juga untuk para oma opa yang lagi istirahat sore hari ini atau sedang beres berbenah ya untuk segera mandi. Waduh, masih panas oma opa. Dengerin dulu deh ya, Bu Kusbandia. Juga untuk Ibu Lina yang ada di jauh sana atau di mana ya. Juga untuk Mak Tin. Kemudian juga untuk Ibu Selamat Riyadi, Bu Haris ya.

0: Oke.
1: Okay. Damai bersamamu. Mbak Zarina, juga sehat selalu.
0: Terima kasih. Nanti. Ya, terima kasih Pak Agus.
1: Halo, Mbak.
0: Shalom. Ya, terima kasih Pak Agus yang sudah menyapa juga. Halo, Golden Memory, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Lina.
0: Iya, saya Pak.
2: Nguping nih.
0: Terima kasih sudah nguping.
2: Ya. Pak Agus soal lagi munggah apa Pak?
0: Baru bangun kali ya Pak ya.
2: Anu baru nyari itu tangganya nggak ketemu tadi.
0: Lu tetangganya dicari, kenapa?
2: Tangga untuk naik itu Mbak. Lina, anu apa itu lagu saya yang kemarin belum keputer?
0: Apa ya lagu kemarinnya?
2: Injit-injit semut.
0: Udah itu Pak, versinya Hedy Diana. Yang mana ya, yang lagunya ya, yang versi dangdut nanti tak puterin.
2: Fujiyama aja kalau
0: no. Ya Gunung Fujiyama. Oke.
2: Okay. Makasih ya Mbak Lina.
0: Oke, okay, Pak. Terima Tugeng kasih kembali.
2: Ngayai tugas.
0: Terima kasih.
2: Ya,
0: nggih, matur nuwun untuk Pak Suparmin ya. Tak kirain yang dicari tetangga. Tetangganya mungkin baru jalan-jalan dicari. Ya gak ketemu, ditunggu ya. Jangan dicari. Ternyata anak tangga. Oh ya. Oke deh sahabat Iktus. Bu Kris gimana? Sudah bangun? Sudah ya, selama beristirahat di suasana sore yang cukup panas hari ini. Oke, yang juga lagi sibuk di rumah, barangkali baru beres-beres di rumah, para ibu rumah tangga tetap semangat, yang baru ngomong cucu juga tetap semangat, jaga kesehatan ya. Oke deh sahabat, kita akan kembali simak lagu berikutnya. Yang belum bergabung masih saya nantikan untuk atensi sahabat yang mau request lagu Damai Bersamamu. Ada juga Gunung Fujiyama nanti kita puterin, percayalah ya, dari Mary Setiawan. Oke, kita akan simak bersama lagunya.

segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sama sudah dipakai kacamatanya, yuk kita healing bersama. Oke, tak terasa ya waktu yang batasi kita, maka usai sudah perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi Jumat ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa tetap stay tune di sini di 96.5 FM. Dan kita akhiri, kita jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Shalom.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tak Tahu Harus Berbuat Apa, yang didasarkan pada 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ke-12b. Demikian bunyinya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sahabat pendengar, seorang manajer muda duduk memandangi layar laptopnya yang penuh angka dan grafik merah. Klien besar baru saja membatalkan kontrak dan timnya mulai kehilangan semangat. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, katanya. Seorang rekan menepuk pundaknya dan berkata, lihat ke atas dulu, bukan ke sekitar. Sahabat, Yosafat Raja Yehuda menghadapi krisis besar. Bangsa-bangsa kuat seperti Moab dan Amon datang menyerang. Ia tidak segera membentuk pasukan tempur atau mencari sekutu politik. Sebaliknya, ia mengarahkan hati bangsanya kepada Tuhan dalam doa. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 5-12, Yosafat memanjatkan doa yang jujur dan rendah hati, berpuncak pada kalimat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini bukan pernyataan putus asa, melainkan deklarasi iman. Dalam krisis, Yosafat tidak bergantung pada strategi dan pikiran manusia, melainkan kepada Tuhan. Dan akhirnya, Tuhan sendiri yang membuat musuh-musuh saling menyerang dan menjadi binasa. Yehuda hanya perlu berdiri dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Saat kita berada dalam krisis kehidupan, bagikan berada di jalan buntu, merasa tak berdaya dan tak tahu harus berbuat apa. Arahkanlah mata kepada Tuhan, bukan kepada rasa takut. Sebab pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia sanggup menolong kita meskipun dalam lembah, kelam, dan kesesakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami menemui jalan buntu, kami tetap menatap dan menaruh harapan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

0: Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.
1: Anda bersama kami di 96.5 FM

0: selamat sore. Sahabat Iktus, Lina masih menemani Anda di acara berikutnya. Inilah Iktus Family yang akan hadir kembali untuk menemani sahabat-sahabat Iktus yang mungkin di antaranya ada yang lagi rehat sore atau lagi menuntaskan tugas masing-masing. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 16.00. Saya sudah siapkan beberapa lagu sukacita yang tentunya bisa sedikit mengurangi rasa penat yang mungkin dirasakan oleh sahabat-sahabat Iktus ya. Dan spesial juga saya akan menyapa mengunjungi lewat udara sahabat-sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Mari menari sejenak, lupakan segala letihnya. Kita akan segera simak bersama beberapa lagu sukacita di suasana sore hari ini.
1: Hari ini

Lagu Sukacita dari beberapa album yang baru saja kita simak bersama dari Sydney Staples ya, Api Kemuliaannya dan Mari Menari dari Andy Vidi bersama NDC Worship. Sahabat, kalau suasana sore panas begini, tetap melakukan aktivitas ya, mungkin bersih-bersih, apalagi ya, banyak hal yang bisa kita lakukan sambil sedikit olahraga lah sore hari. Kalau pagi nggak sempat olahraga, sore juga nggak apa-apa.

Buat semua sahabat yang lagi stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Menyapa nih sahabat-sahabat mengabsen ya. Sambil menyapa, semoga lagi bersama kita. Kalau mungkin ada yang sudah pindah atau maaf ya, dipanggil Tuhan bisa memberikan informasi kepada kami. Ada Ibu Darwati yang ada di Mugas Dalam, monter nomor 3805. Juga buat sahabat Kristen Towayu di alamat yang sama. Juga untuk sahabat kami Ibu Riani Raharja di Talangsari Raya, monitor nomor 3807. Terbingkiskan juga untuk sahabat kami Ibu Megawati Pingkan Priskila di Tanggul Mas Timur. Apa kabarnya juga sahabat kami Ibu Susana Yuliah di Kanal Sari Timur dan sahabat kami Ibu Yuwono di Karanganyar Gunung ya. Semoga yang saya absen, saya sapa ini lagi mendengarkan. Dan kita akan hadirkan lagu mendatang, kali ini versi dangdut ya. Untuk kita akan simak bersama sedikit arrangement yang berbeda, semoga bisa menghibur kita semuanya.

0: Yul, Yul,
1: itu kan Bapak. Bu, Bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Nah, itu tadi cukup lama juga ya. Ikut berajut jengkah sahabat Iktus ya. Yang di mobil, yang lagi mengemudi, semoga enggak bad mood ya. Oke deh, lanjut untuk menyapa mengabsen ya lewat udara sahabat kita. Terbingkiskan lagu berikutnya untuk menemani sahabat kami. Ada sampai mana tadi ya? Sampai monitor nomor 3811 ada Ibu Kristiani Hermawan di Lesan Puro. Apa kabarnya juga untuk Ibu Stefana Madiana di Kelapa Gading. Monitor nomor 3812. Kemudian Ibu Inosentia Lintang Girika di Gajah Barat. Monitor nomor 3813. Selamat sore buat Ibu Yohana Tri Agus Astuti di Bayem. Bayam dekat sini ya. Meter nomor 3814 juga untuk Bapak Eko Kiantoro Gunawan di Semarang Indah. Meter nomor 3815. Yuk kita simak lagu berikutnya dari Sam Project dengan Gukan Menari.

0: Pa. Pa. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Alah, yo jagung-jagung dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
1: Wah lah, paling ra yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
0: Iki beda, Pak. Mrene to. Kateng kinase sampun ngantos kesupen saben malam minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9:30 lelang ning ratri ing radio itu 96.5 FM panjenengan sami saged mundut tembang ngudoroso soho kekintunan salam lelang ning ratri. Pak, lah radio ini aja digowo to, aku melu ngrungokke.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Gimana dengan beberapa lagu, semoga sedikit bisa membuat tubuh kita lebih fresh lagi setelah dari pagi beraktivitas, biar melek gitu loh sahabat itu sih. Ada yang malah baru tidur, ya tidur sore jangan dong ya, sudah jam segini loh, ini sudah mulai, matahari sudah mulai condong untuk segera tenggelam ke ufuk barat. Nah ini kalau di pantai asik ya, menikmati suasana pantai sore hari gitu. Sore atau pagi-pagi bener gitu ya. Ya kalau di sini ya di daerah Marina ya. Kalau di luar kota Semarang banyak ya pantai-pantai indah di sana. Di Gunung Kidul, di Pacitan, wah di mana lagi, di Menganti. Ada lagi di mana? Di Jepara sana ya. Oke deh, yang jelas tetap kita ikut merawat Indonesia tercinta yang begitu indahnya, begitu makmurnya sebenarnya, tapi kita hari-hari ini diperdengarkan ya, ditontonkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti deforestasi hutan, ya hutan digundulin sehingga terjadi banjir bandang yang melanda rakyat kecil. Ini sungguh sangat memprihatinkan, belum lagi tambang-tambang gitu ya yang merusak lingkungan ya. Ada sih beberapa tambang yang memang diperlukan dan itu tetap menjaga lingkungan sekitar, tapi ada juga yang asal menambang ya, tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Belum lagi juga sekarang hutan mulai banyak digunduli di beberapa tempat, dari pulau ini pindah ke pulau yang lain. Ini juga sungguh sangat memprihatinkan ya, semoga pemerintah segera sadar dan mengambil tindakan yang benar, keputusan-keputusan yang benar yang semua berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu gitu ya, atau pengusaha-pengusaha tertentu. Agar Indonesia tetap makmur, tidak ada pemadaman bergerak lagi, tidak ada kekeringan lagi, satwa juga ikut merasakan mereka bisa hidup dengan bebas di alamnya. Sekarang ini kan banyak juga satwa-satwa yang kehilangan tempat tinggalnya, alamnya, sehingga akhirnya kembali ke manusia itu sendiri dengan merusak lingkungan yang ditempati manusia. Sebetulnya bukan salah hewan-hewan itu, tapi salah manusia itu sendiri. Kita tetap berdoa ya sahabat untuk keadaan bangsa tercinta Indonesia. Hatiku Rindu Tuhan, sebuah lagu dari Marsha Tumbelaka dan Kasih Allah Tak Berkesudahan hadir. Nanti akan menghantarkan kita menuju ke tepat pukul 16.00. Segera Lina pamit undur diri dari sisi ruang dengar Anda setelah dari pukul 13 menemani sahabat Iktus. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan selalu memberkati kita.

stay tune terus di 96.5 FM. Ikut sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, kembali lagi bersama Fanny yang akan menemani sahabat kecil Iktus 1 jam ke depan dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Gimana nih kabar sahabat kecil Iktus? Pasti lagi pada liburan nih. Kalau Fanny belum ada rencana buat pergi liburan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang 7 hewan yang bisa tertawa saat mereka senang. Hari ini Fanny akan membahas tentang ubur-ubur topi bunga, hewan misterius yang jadi predator di lautan dalam. Sebelum Fanny akan membahasnya, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua oleh Simbolon Kids.

sahabat kecil Iktus, sudah kita dengarkan pujian yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Oke, mari kita dengarkan topik hari ini tentang ubur-ubur topi bunga. Sumber dari www.bobo.id oleh Grace Erin, 20 Juni 2026. Sahabat kecil Iktus, di lautan yang dalam ada banyak hewan aneh yang misterius. Hewan-hewan laut dalam memiliki penampilan yang menakjubkan dan kemampuan bertahan hidup luar biasa. Bahkan tidak jarang dari mereka bisa menghasilkan cahaya sendiri. Untuk menjelajahi gelapnya laut, kali ini kita akan berkenalan dengan ubur-ubur topi bunga. Apa ya keunikan ubur-ubur ini? Yuk kita cari tahu. Tunggu dulu. Sebelum kita mencari tahu tentang keunikan ubur-ubur ini, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Yesus Pokok oleh CPCC Kids. Selamat menikmati.

Masih bersama Fani di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Yuk kita lanjutkan pembahasan kita tentang ubur-ubur topi bunga. Ubur-ubur topi bunga, Olindias formosus, merupakan salah satu ubur-ubur dengan penampilan mencolok dan langka. Keunikan dari spesies ini adalah warna dan penampilan fisiknya. Mereka tidak memiliki kepala, jantung, otak, dan tulang atau mata sungguhan. Tetapi loncengnya tembus cahaya. Ubur-ubur ini memiliki tentakel berkilauan dan berujung fluoresen atau bisa bersinar di dalam gelap. Berdasarkan penampilannya, ubur-ubur topi bunga tampak menyala seperti kembang api di bawah lampu ultraviolet. Tetapi ketika tidak sengaja tertangkap dan dilihat di luar air, ubur-ubur ini tampak seperti kantong plastik putih transparan. Ubur-ubur topi bunga ini ditemukan di lepas pantai selatan Jepang, Argentina, dan Brasil. Oke, sebelum kita mencari tahu keunikan lainnya, mari kita mendengarkan pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadi, sahabat kecil Iktus sudah dengerin pujian. Mari kita lanjutin ya, hewan nokturnal. Tentu saja, ada alasan penting mengapa ubur-ubur topi bunga bisa bersinar dalam kegelapan. Yakni karena mereka termasuk spesies nokturnal. Penampilannya memikat ikan-ikan, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan sel penyengat dari tubuhnya. Di dasar lautan, ubur-ubur topi bunga adalah predator utama pemakan ikan-ikan kecil. Di Brasil, populasi ubur-ubur topi bunga yang meningkat drastis dapat mengganggu penangkapan udang. Sengatan ubur-ubur ini juga dikenal menyakitkan, dapat meninggalkan ruam pada kulit yang dikenainya. Tetapi, ubur-ubur topi bunga tidak membahayakan nyawa manusia. Meskipun lebih sering berada di laut dalam, terkadang mereka dapat menghabiskan waktu di dasar laut. Oke, sahabat kecil Iktus, pujian Aku Anak Panah Tuhan oleh Juan Armando sudah siap kita dengarkan.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Isal Masih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Isal Masih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Isal Masih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Hi, bersama Fani di Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Masih ingin mendapat banyak materi kan? Oke, kalau gitu Fani bakal lanjutin ya. Ubur-ubur topi bunga dikenal pendiam dan jarang berkomunikasi dengan sesama spesies. Mereka tidak suka melakukan interaksi kecuali saat harus memangsa. Uniknya, ubur-ubur ini tidak perlu mengejar ikan, sebab mereka menunggu ikan mendekat dan menyentuh tentakelnya. Ketika merasakan tentakelnya tersentuh, ubur-ubur topi bunga akan melepaskan racun seketika. Kemudian, dengan sigap, tentakel itu ditarik dan diarahkan ke mulut mereka. Menurut Animal Diversity, ubur-ubur topi bunga saat ini tidak terdaftar sebagai spesies terancam punah. Wah, syukurlah sahabat kecil iktus, ubur-ubur topi bunga tidak terancam punah. Sahabat kecil iktus, sebelum kita menuju ke akhir acara, mari kita dengarkan lagu pujian yang berjudul Elia dan Burung Gagak.

dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1 nomor 13 Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi dan materi. Informasi dan pendaftaran hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

Masih bersama Fanny di Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Wah, sahabat kecil Iktus, di jam Fanny sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu menandakan bahwa acara ini akan selesai. Sahabat kecil Iktus udah tahu kan apa itu ubur-ubur topi bunga? Oh iya, sebentar lagi libur sekolah akan usai ya, cepat sekali. Jika sahabat kecil Iktus menyukai tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan di Radio Iktus 96.5 FM di acara Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna bersama Fanny atau Vina yang akan memberikan kalian banyak sekali ilmu pengetahuan yang pasti

sebagian sahabat kecil Iktus belum tahu. Dan sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan setiap hari Jumat pada pukul 4 sore hingga 5 sore. Selamat liburan ya sahabat kecil Iktus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya Philip Firdur Sairang. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Pemimpin yang bermegah di dalam Tuhan berdasarkan 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama hingga ke-17. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Dan saat ini sebelum kami merenungkan kembali bagian firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terfokus dan tertuju hanya kepada-Mu. Dan berikanlah kami pengertian, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menurut 1 Tawarikh 21 ayat 1-17. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersheba sampai Dan, kemudian bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Jawab Yoab, "Kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya 100 kali lipat dari yang ada sekarang. Ya tuanku raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba tuanku? Mengapa tuanku menuntut hal ini? Mengapa hal itu harus terjadi, harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel?" Namun titah raja itu tetap harus dilaksanakan oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Dari seluruh Israel ada 1.100.000 orang yang dapat menggunakan pedang. Dan dari Yehuda ada 470.000 orang yang dapat menggunakan pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak didaftarkannya di antara mereka, sebab titah raja itu sangat memuakkan bagi Yoab. Di mata Allah pun titah itu jahat, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Sekarang singkirkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh." Tetapi Tuhan berfirman kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kuperhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya kepadamu." Lalu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, pilihlah, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan-lawanmu, sementara pedang musuh-musuhmu menyusulmu, atau 3 hari pedang Tuhan yang disampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Sekarang pertimbangkanlah jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku." Jawab Daud kepada Gad, "Aku merasa sangat susah. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar belas kasihnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Lalu Tuhan mendatangkan sampar atas orang Israel, dan tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Ketika malaikat itu hendak memusnahkannya, Tuhan melihat dan menyesal atas malapetaka itu. Berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup sudah, turunkan tanganmu." Waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan milik Ornan, orang Yebus. Ketika Daud melayangkan pandangnya, ia melihat malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan pedang terhunus di tangannya yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu Daud dan para tua-tua bersujud dengan berpakaian kain kabung. Berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah menimpa umat-Mu dengan tulah." Rekan-rekan, tindakan seorang pemimpin memberi pengaruh kepada orang lain dalam hal yang baik maupun buruk. Demikian juga dosa yang dilakukan oleh seorang pemimpin tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Menyadari hal ini, maka seorang pemimpin dalam lingkup apapun dan dimanapun ia memimpin harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Pada suatu saat dalam kehidupan Daud setelah menjadi Raja Israel dan mengalami masa damai selama bertahun-tahun, ia memutuskan untuk menghitung jumlah penduduk Israel. Dengan kata lain,
ia ingin melakukan sensus. Menghitung jumlah penduduk atau melakukan sensus bukanlah hal yang salah. Dalam kitab Keluaran, Allah memberikan perintah mengadakan sensus untuk menghitung orang yang berumur di atas 20 tahun dalam keperluan pembangunan Bait Allah. Setiap orang akan memberikan setengah sikal. Yang kaya tidak akan memberikan lebih banyak, yang miskin tidak akan memberikan lebih sedikit. Namun tidak demikian halnya dengan Daud. Daud menghitung orang-orang dengan alasan yang salah. Daud ingin mengetahui kehebatan dirinya dan betapa hebatnya Israel setelah ia menjadi raja. Ini bukan tentang betapa hebatnya Allah, ini tentang betapa hebatnya Daud. Dan ini juga adalah kegagalan yang sangat besar. Yud, dampak dosa seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya tidak bisa dianggap remeh. Kesungguhan seorang pemimpin di hadapan Tuhan yang Maha Kudus memberikan dampak terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita bermegah selalu hanya di dalam Tuhan. Dua pertanyaan yang kiranya dapat menjadi perenungan bagi setiap kita. Apa nasihat Yoab kepada Daud? Dan hal apakah yang biasanya membuat seorang bermegah tanpa Allah? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali diingatkan bagaimana kami harus selalu bermangga di dalam Engkau. Ajarlah kami untuk selalu memiliki kerendahan hati dan selalu memandang kepada kemuliaan-Mu, supaya kami boleh selalu beroleh hikmat dan juga menyadari bahwa setiap hal yang kami lakukan, jikalau itu boleh berhasil, itu semua karena kebaikan dan juga karena kuasa daripada Engkau. Pakailah kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dan juga memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya. Apa kabarnya nih sore hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan happy ya. Karena besok apa? Besok hari Sabtu, bestie. Ya, jadi ini hari terakhir kita kerja kuliah. Kalau kuliah mah kayaknya udah pada libur gak sih? Ya kan? Ya, ini hari terakhir ya sebelum besok weekend. Tapi ada gak sih kalau misalnya weekend malah sedih karena kayak gak tahu nih mau ngapain? Kayak maksain ya, kalau misalnya weekend tuh rasanya kayak apa ya, rasanya tuh kayak gak produktif gitu loh. Jadi kayak lebih suka hari Senin. Mungkin karena aku udah gak sekolah ya. Jadi kayak rasanya tuh, ya kalau hari Jumat tuh kayak kosong gitu ya. Ada sih kegiatan, tapi kan gak setiap Jumat, gak setiap Sabtu kayak gitu. Jadi rasanya tuh kalau udah mau Sabtu tuh malamnya tuh overthinking gitu ya kan. Besok mau ngapain ya? Walaupun ada aja sih sebenarnya kegiatannya, tapi kayak ada perasaan kayak besok tuh kita ada kegiatan apa ya gitu kan. Sibuk gak ya besok? Oke, nah atau ada gak Zoomers yang kayaknya tuh kalau misalnya weekend itu tuh kegiatannya gak terstruktur kayak gitu. Jadi kayak lihat besok aja deh apa yang akan terjadi besok, terjadilah. Apa yang akan terjadi besok gitu ya kan. Yuk kita jalani besok sama-sama gitu ya kan. Atau ada nih yang malam-malam udah langsung bikin to-do list gitu. Besok healing ke tempat A, B, C, D, E. Besok kita cobain kuliner A, B, C, D, E gitu. Ada gak? Atau mungkin Jumat malamnya nih udah ngechat temen-temennya nih. Ayo besok kesini yuk gitu kan. Main kesini gitu. Atau ada juga nih yang besok aja, lihat besok kalau misalnya besok gak mager gitu ya kan, besok aja ngubungin temennya kayak gitu. Atau gimana sih Zoomers kalau misalnya mau weekend gitu, perasaannya udah siap-siap apa sih kalau misalnya weekend? Atau kayak mumpung weekend di rumah tidur istirahat. Oke, aku mau tahu dong gimana kegiatan Zoomers semuanya kalau misalnya Hamin satu weekend nih. Aku pengen dong dengar ceritanya. Nah, buat Zoomers yang mau cerita-cerita bareng Maxen di sini ya, di zona orang-orang muda, boleh banget untuk bergabung di WhatsApp di 0817450596. Oke, sambil nunggu Zoomers yang mau request lagu, titip salam dan cerita-cerita gitu ya kan. Nah, Maxen bakal puterin satu lagu nih dari Keluarga Allah Worship dengan Tahun Keajaiban Tuhan. Stay tune terus ya di 96.5 FM Iktu Sahabat Anda dalam acara Zona Orang-Orang Muda. Dasyat, men!

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kan kita bahas tentang besok yang udah mulai Sabtu Minggu nih. Maksen mau dong denger ceritanya, tapi mungkin karena Zoomers belum ada yang curhat nih di WhatsApp, Maksen dulu udah boleh curhat deh. Biasanya kalau misalnya hari Jumat gitu ya kan, Zoomers pada ngapain sih kan? Tadi kan kita udah di intro, kita udah spill dikit nih ya kan. Mungkin ada yang udah mulai ngechat temennya atau bikin to-do list nih besok mau kemana mumpung hari Sabtu gitu kan, mumpung nggak kerja. Ada juga yang ya lihat besok lah apa yang terjadi besok gitu kan. Kalau besok nggak mager ya besok pergi. Kalau besok mager ya nggak pergi. Nah kalau Zoomers nih gimana nih? Kalau Maxen sendiri kan hari Sabtu itu tuh kayak ada aja kegiatannya. Sebenarnya tiap hari pasti ada sih, tapi kayak Sabtu itu tuh kayak gak tahu kenapa ya. Mungkin Zoomers yang mungkin profesinya saya psikolog gitu, ada yang mahasiswa psikologi mungkin bisa membantu menjawab gitu kan. Gak tahu kenapa ya, kalau misalnya hari Jumat kan, besoknya kan Sabtu tuh, perasaan tuh kayak yang rasanya tuh gak tahu kenapa ya, ketika kerja di hari Sabtu itu bisa lebih produktif. Dalam artian gini, kayak mengerjakan segala sesuatu tuh bisa lebih santai dan lebih tenang dibandingkan hari weekdays. Jadi misal ketika Maksen kuliah ya, Maksen tuh ngerjain tugas akhir gitu kan, ketika weekdays itu rasanya kayak cepet banget capek. Rasanya tuh kayak Senin, hah udah Jumat nih gitu loh. Rasanya kayak kok waktu cepet banget ya berlalu. Tapi ketika di hari Sabtu, itu perasaan kayak dari pagi sampai siang itu tuh rasanya kayak tenang gitu loh. Lebih tenang mengerjakan di hari Sabtu dibandingkan hari weekdays. Gak tahu nih kenapa nih. Kayak kenapa kok feel hari Sabtu itu tidak bisa diterapkan di hari-hari weekdays gitu loh. Padahal kan tetap 24 jam kan yang Tuhan kasih gitu kan. Tapi gak tahu kenapa ya, perasaanku tuh kayak kalau misalnya ngerjain hari Sabtu tuh lebih jauh lebih enteng gitu loh pikiran. Padahal kalau misalnya tugas akhir kan juga Senin sampai Minggu tuh tetap sama aja kan bebannya kan, yang dibuka tuh ya tetap itu gitu kan. Tapi rasanya tuh beda gitu loh Zoomers. Ada gak Zoomers yang ngerasain hal yang sama gitu? Nah biasanya tuh hari Sabtu dulu ya, mengingat-ingat zaman dulu ya masuk kuliah. Sebenarnya tuh aku lulus kuliah tuh tahun lalu, jadi gak begitu yang jauh banget gapnya gitu sebenarnya. Cuman kalau misalnya aku lihat aku di tahun lalu gitu ya kan, kayak di hari Sabtu gitu aku biasanya ngerjain tugas akhirku bentar, terus aku pulang ke rumah. Jadi Maksen pulang ke rumah tuh, pulang ke rumah terus tidur sebentar, sorenya ke gereja latihan kan, latihan musik sama ada pendalaman Alkitab di gereja. Nah kegiatanku itu dulu ketika masih kuliah. Gimana dengan sekarang? Sekarang kegiatannya kalau hari Sabtu lebih banyak meeting, rapat gitu. Kalau misalnya ada organisasi atau komunitasku mengadakan rapat, nah itu diadakan di hari Sabtu, aku biasanya ikutan tuh rapat, terus habis itu atau latihan musik, baru setelah itu PA di gereja pendalaman Alkitab. Gitu deh Zoomers kalau kegiatanku sekarang. Ada gak Zoomers yang punya pengalaman? Mungkin kegiatanku malam mingguku gak begitu asik ya. Nugas mulu gitu kan. Ya mungkin seharusnya seusia aku mungkin punya kegiatan yang lebih seru mungkin ya kan. Jalan sama A, si B, si C gitu. Tapi di saat ini Tuhan mungkin belum memberikan berkat itu gitu. Jadi kayak tiap hari Sabtu Minggu tuh aku masih jalan tuh sendiri gitu. Kalau misalnya ketemu temen juga sendiri gitu. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke mall juga sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya Zoomers ada yang kenal aku atau ngelihat aku kemana-mana seling sendiri gitu ya, pakai transportasi darat. Ya begitulah hobiku. Jadi kemana-mana itu sendiri, lebih asik kadang gitu.
Nah itu deh Sabtu Mingguku. Kalau Minggu biasanya pastinya ke gereja ya, jam 9 sampai sekitar jam 12. Baru setelah itu pulang kalau gak ada acara bersama keluarga. Atau biasanya mama papaku ikut arisan. Nah maksen di rumah. Biasanya kayak gitu kalau hari Minggu. Nah hari Minggu itu feelnya beda dengan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu rasa feelnya tuh masih mau kerja, tapi kerja yang bebannya itu kayak hilang setengah gitu loh ke hari Sabtu. Kalau hari Minggu feelnya tuh bener-bener untuk istirahat. Jadi aku biasanya hari Minggu jarang banget kerja. Jadi hari Minggu aku lebih banyak tidur, bed rest lah di rumah gitu biasanya di hari Minggu. Atau mungkin Zoomers ada gak yang punya pengalaman hari Minggu justru malah lebih produktif kerja dibandingkan hari biasanya gitu. Ada gak yang punya pengalaman kayak gitu? Karena kebetulan kalau Maxen, hari Minggu malah waktu benar-benar untuk istirahat gitu. Jadi tidak memegang apapun pekerjaan, apapun laptop gitu ya kan, apapun Word gitu, tidak akan dibuka di hari Minggu. Nah ada gak yang punya pengalaman berbeda nih? Atau mau curcol-curcol boleh banget dong. WhatsApp kami aja ya, okay. Di 0817-450596. Okay, nah mungkin kita back to song again. Ada GAC, Gamaliel Audrey Cantika. Aduh, ini grup band favorit juga ya, dengan Berlari Tanpa Kaki. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda dalam acara Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Okay, nah kita mau bahas kembali tentang weekend. Okay, nah ada gak kalau misalnya weekend malah lebih pengen di rumah gitu, okay? Ya gak salah, itu boleh banget ya kan. Kapan lagi kita bisa menikmati kasur kita yang nyaman itu? Karena tiap hari Senin sampai Jumat kita di kantor dengan bangku yang nyaman juga sebenarnya. Tapi kayak kapan lagi sih kita bisa menikmati kasur kita yang sangat nyaman itu gitu kan, seharian tanpa gangguan. Nah tapi siapa nih malah yang Sabtunya malah dipakai gadgetnya terus ya kan, dari pagi sampai ketemu pagi, ngecek handphone gitu kan, scroll TikTok 24/7, terus kayak ngebahas apa gak ada yang mau dibahas di TikTok itu sebenarnya. Dan semakin di scroll ternyata kita semakin menemukan info-info baru gitu, padahal kita 24/7 nge-scroll HP tapi rasanya kurang gitu kan. Siapa nih Zoomers yang suka kayak gitu ya kan, yang kalau Sabtu istirahat ya tiduran gitu miring dan handphonenya dibuka gitu sampai lupa waktu. Nah jangan ya Zoomer, jangan tidak boleh. Okay, nah atau siapa nih Zoomers yang mumpung weekend ya kan mandinya sehari sekali aja nggak apa-apa. Hemat air sih kalau kata iklan di Iktus ya kan, hemat air gitu ya kan untuk masa depan. Tapi nggak gitu juga ya Zoomers ya, jadi kayak kebersihan tuh juga nomor satu. Nah mumpung Zoomers di rumah aja ya kan, boleh dong kamarnya dirapiin, rumahnya dirapiin ya kan, bersih-bersih mumpung masih di rumah aja gitu. Jangan sampai kita di rumah aja tapi kita pakai waktunya untuk hal yang kurang efisien gitu, kayak scroll TikTok, kemudian scroll IG, scroll Facebook, ayo apalagi Kakao Talk, enggak ya. Ya tapi intinya adalah di rumah itu dipakai waktunya untuk bisa kerja tapi di rumah gitu, karena kerja di rumah itu juga bagian dari healing juga sebenarnya. Atau ya cicil lah apa yang bisa dicicil di rumah gitu. Nah itu tadi kalau misalnya di rumah aja nih, kalau misalnya bepergian gitu. Nah mumpung hari Sabtu Minggu gitu ya, cobalah pergi itu tidak menggunakan kendaraan, coba pakai transportasi. Nah atau di Minggu pagi nih CFD, nah di Simpang 5 kan ada CFD. Nah mumpung minggu-minggu kan, boleh dong CFD-an di Simpang 5. Ada gak yang kalau misalnya ada minggu hobinya CFD Simpang 5? Ya mungkin yang Zoomers yang gereja-gereja sore gitu kan, paginya kan bisa olahraga dulu begitu, olahraga cantik. Okay. Okay, nah karena apa sih kita gak boleh yang namanya 24 per second gitu kan untuk melihat handphone kita, telepon genggam gitu kan. Karena yang namanya kita udah pegang HP gitu ya, kadang lupa waktu gitu, karena bisa menyebabkan kecanduan. Jadi kayak dorongan impulsif untuk selalu mengecek handphone agar tidak ketinggalan notifikasi gitu. Jadi rasanya tuh TikTok ini udah cukup gitu, tapi rasanya kayak ada dorongan kayak bolehlah 5 menit lagi gitu kan. Ayo siapa yang suka kayak gitu, ayo. Aku sih. Jadi kalau misalnya lihat TikTok gitu kayaknya udah deh. Pikiran tuh kayak udah. Udah di close. Terus tiba-tiba kayak bolehlah 5 menit lagi gitu kan. Siapa nih Zoomers yang suka kayak gitu? Iya, 5 menit. Tapi nanti kenyataannya adalah 50 menit. Karena buka handphone tuh kadang gak kerasa kak sih, kayak kita pengen loh istirahat 5 menit, ternyata kebablasan ya ada nolnya di belakang. Jadi 50 menit untuk scroll TikTok di handphone gitu. Aduh ya, jadi gak boleh ya Zoomers ya hari Sabtu, tapi dipakai waktunya untuk
aktivitas ya. Aktivitas walaupun di rumah aja ada banyak aktivitas pasti yang bisa kita lakukan gitu. Nah, okay, nah mungkin kita bisa back to song again. Nah, ada Tulus. Tulus tapi yang versi orkestra, asik. Andai aku bisa, dari Tulus and Erwin Gutawa akan maksain puterin. Stay tune terus, Zoomers.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, kau begitu sempurna. Dari Gita Gutawa tadi sudah kita dengarkan, dan ada beberapa lagu dari Tulus and GAC, apa tadi, The Overtones ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan tak terasa sudah hampir 1,5 jam Maxen membersamai Zoomer semua dalam zona orang-orang muda. So happy weekend Zoomers, happy weekend for all of you. Besok Sabtu Minggu ya, dinikmati. I hope you can always enjoy your holiday moment. And then ya, yeah, keep healthy. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan. And God always blessing you every time, of course. So, sudah hampir 1,5 jam Maxen bersamai. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Maxen ya. Semoga setiap pujian dan yang kita bicarakan adalah hal yang memberkati dan membahagiakan untuk Zoomer semuanya. Zona orang-orang muda akan hadir besok ya, karena besok masih hari Sabtu gitu ya, jadi masih ada Zoom, masih ada Zoom ya, zona orang-orang muda ya, yang akan diputarkan selalu jam 5 sampai jam 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kalau gitu Maxen pamit untuk diri, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Dan Tuhan Yesus memberkati. Satu lagu dari Vanessa Guslo dengan Datanglah Padanya. Stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda, karena setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 10 malam. Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

sahabat Iktus dimanapun saudara berada, selamat sore, selamat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan salam sejahtera shalom bagi saudara semua. Pada sore hari ini, saya Pendeta Emeritus Windu Prihatmoko Hadisasono dari GKJ Kertanegara, Semarang, akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan landasan dari perenungan ini, saya mengambil dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 4 sebagai dasar dalam perenungan kita pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih diperkenankan oleh Tuhan untuk sejenak meneduhkan hati, sejenak juga untuk merendahkan hati kami di bawah sabda Tuhan yang akan kami baca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Berkati kami semua Tuhan supaya kami boleh mengerti makna sabda Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Bacaan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4 itu demikian. Judul dari perikop kita adalah beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Itulah saudara-saudara bacaan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai yang keempat. Sahabat Iktus dimanapun saudara berada, bacaan kita kali ini adalah diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan nasihat-nasihat. Artinya judul itu mengacu pada isi. Isi yang di dalamnya dari ayat 1 sampai yang terakhir, Yesus memberikan nasihat kepada para pendengarnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu murid-muridnya ataupun juga orang lain yang ada di sekitar sana. Dan hal pertama yang kita jadikan catatan penting di dalam nasihat itu adalah ucapan Yesus, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya bahwa kita menangkap bayangan seolah-olah penyesatan itu menjadi semacam situasi dan keadaan yang seringkali terjadi pada saat itu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum saat Yesus mengucapkan kata-kata ini. Lalu itu karena seringnya terjadi dan itu sangat mempengaruhi kondisi mental, batin, dan rohani orang-orang yang hidup pada zaman itu, maka Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya supaya para murid tidak memperhatikan atau tidak memberi hati kepada upaya penyesatan. Sebab penyesatan itu berarti membelokkan pikiran, hati, dan juga semangat motivasi seorang murid Yesus atau beberapa orang murid Yesus dari mengikuti Yesus lalu berbelok menjauhi Yesus. Dan ini kondisi yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Maka dia memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya. Nasihat ini tentu saja menekankan pentingnya kewaspadaan. Waspada ditaruh di dalam sikap yang mendasar. Waspada itu bukan berarti lalu menaruh curiga, bukan. Kalau menaruh curiga itu setiap kita berjumpa, setiap berjumpa dengan orang lain, pikirannya selalu dipenuhi dengan kecurigaan. Bukan seperti itu. Waspada itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya jangan mau disesatkan. Supaya jangan mau dibelokkan dan diajak menjauh dari Yesus. Kewaspadaan itu bisa diartikan sebagai membiasakan diri untuk berhati-hati dalam segala hal. Berhati-hati dalam berpikir. Berpikir itu kan sebetulnya hanya kita yang tahu, hanya para murid yang tahu.
Tetapi walaupun hanya pribadi yang tahu, itu pun juga kalau diletakkan dalam kerangka waspada, juga berhati-hati. Jangan sampai jatuh pada sikap dan pikiran menghakimi, menuduh, atau memberi label negatif kepada pihak lain. Jangan sampai. Dan kewaspadaan itu artinya melatih diri sendiri. Memutuskan, merancang, memutuskan, dan melakukan sebuah sikap yang bisa diuji dan bisa ditanggungjawabi. Kewaspadaan itu penting sebab konsekuensi dari sebuah sikap apalagi sudah dilakukan itu juga penting. Ya kalau kewaspadaan itu betul, maka ini menjadi yang mendukung sikap dan perilaku. Tapi kalau kewaspadaan atau berjaga-jaga itu kemudian menyebabkan kita jatuh terjerembab pada persoalan penghakiman, konsekuensinya cukup berat. Kita harus mempertanggungjawabkan. Dan Yesus ingin supaya setiap muridnya tidak asal-asalan untuk menjatuhkan kewaspadaannya dalam pikiran yang negatif. Tetapi dilakukan untuk menjaga dirinya supaya aman, untuk menjauhkan diri dari persoalan-persoalan yang tidak penting. Dan bahkan mungkin juga Yesus menghendaki supaya kita ini waspada agar kita tidak mengalami situasi yang buruk. Nah, sahabat Iktus dimanapun saudara berada, itulah pentingnya kewaspadaan. Kalau pada zaman itu saja banyak yang berpikir untuk menyesatkan orang, apalagi zaman sekarang, proses penyesatan itu terus-menerus ada. Dan proses itu akan membawa dampak, membawa konsekuensi, semakin membuat kita bingung jika kita ikuti penyesatan itu. Sebab itu, mari kita berhati-hati. Kita beriman kepada Yesus, tetapi juga iman itu salah satunya kita pakai untuk membangun kewaspadaan, kehati-hatian, dan juga berjaga-jaga. Sebab banyak orang pada zaman sekarang ini yang sangat menikmati keberhasilan jika sudah menyesatkan orang lain. Ada orang yang memang sengaja merancang, memikirkan, dan melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain tersesat. Sebab itu, betapa pentingnya kita memperhatikan dan melakukan nasihat Tuhan Yesus ini. Para sahabat Iktus dimanapun saudara berada, seperti halnya kita tahu bahwa seperti seolah-olah, saya katakan seolah-olah karena saya tidak pernah melakukannya. Dan saya yakin Anda juga, para sahabat Iktus, tidak melakukannya. Tetapi perlu buat kita untuk membayangkan situasi seolah-olah orang yang melakukan kesesatan itu tahu pasti sasarannya. Dan sasarannya adalah orang-orang yang dalam posisi lemah. Posisi lemah misalnya, dia dalam kesusahan. Orang yang dalam kelemahan itu biasanya juga dalam situasi bingung, dalam keadaan beban berat, dalam keadaan yang tidak punya kepastian. Maka mereka bisa dengan mudah digoncang dari jalan yang benar menuju kepada kesesatan. Lalu mudah tergiur untuk mengikuti ucapan-ucapan kosong yang selain tidak ada buktinya,
juga bernada bombastis. Dan kalau dia bisa berpikir secara wajar normal, maka ia akan tahu bahwa dia sudah dimas sudah

dalam doa kita, ya Tuhan, lindungi hambamu ini, anakmu ini, di dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Kuatkan hambamu ini tidak mudah tergiur oleh ucapan-ucapan, terlebih lagi dari orang-orang yang tidak dikenal. Lindungi dari yang jahat, supaya hambamu ini tetap menjadi milik Tuhan Yesus. Doa permohonan yang sederhana itu, mari diyakini sebagai satu kekuatan yang didengarkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita ini lemah dan tidak ada artinya di depan manusia lain, lalu Tuhan juga ikut menganggap kita tidak ada artinya. Tuhan menghargai, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan mendengar serta menjawab doa-doa kita jika kita memohon kepadanya. Para sahabat Iktus dimanapun saudara berada, itulah pentingnya kewaspadaan. Kita minta Tuhan berikan kepada hambamu ini kewaspadaan dan juga sikap berjaga-jaga untuk tidak mengikuti penyesat, tetapi terus-menerus menaruh pikiran dan ucapan Tuhan Yesus di dalam hati dan perilaku hambamu ini. Nah, doa-doa yang seperti itulah yang menjadi kebutuhan kita. Para sahabat Iktus dimanapun saudara berada, hal selanjutnya yang penting kita perhatikan, dan juga selain penting perlu kita perhatikan, adalah menjaga diri seperti halnya nasihat Tuhan Yesus tadi. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu itu artinya mari kita memperhatikan diri kita supaya kita jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Misalnya kita memberi nasihat kepada orang lain, kemudian apa yang kita nasihatkan itu justru isi nasihat itu kita pun tidak waspada, maka bisa saja kita jatuh. Nah, oleh sebab itu menjaga diri itu penting. Menjaga diri ketika kita menasehati, maka itu menjadi kebutuhan kita juga. Dan sangat penting buat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku akan menjalani kehidupanku, maka tolonglah aku untuk bisa menjaga diriku. Nah, doa ini sederhana, tetapi hal menjaga diri itu seringkali tidak kita pikirkan, tidak kita masukkan dalam doa pribadi kepada Tuhan. Padahal itu penting sekali. Nah, tetapi dalam hal ini, Yesus lebih jauh melangkah lagi, menjaga diri dalam wujud selalu siap memberi ampun. Mengampuni berarti kan ada kesalahan yang pernah dilakukan seseorang terhadap diri kita, dan kita memang merasa dikecewakan karena disalahi. Tetapi karena kita diberi perintah, diberi nasihat oleh Tuhan supaya kita mengampuni, maka kita pun mengampuninya. Dengan arti begini, kesalahannya kita tidak lalu perhitungkan, dan kita tidak memakai kesalahan itu untuk menunjukkan kepada yang bersangkutan. Tetapi kita tinggalkan itu di belakang. Sudahlah, itu sudah terjadi. Kalaupun kesalahan itu ucapan, juga bisa kita anggap itu adalah slip lidah yang bisa terjadi tanpa disengaja. Itu salah satu cara untuk memberikan pengampunan, dan kita bisa saja memulai satu komunikasi yang baru dengan pola aku sudah mengampuni, walaupun dia tidak minta.

Tetapi apakah itu mudah? Tidak. Tidak mudah, tetapi penting buat kita untuk memperhatikan ucapan Yesus bahwa kalaupun tidak mudah, bukan berarti kita tidak bisa. Selalu ada kemungkinan bahwa Tuhan memberikan peluang memperbaiki diri lewat perjuangan untuk merendahkan hati kita, bahwa kita pun juga punya kesalahan, bahwa kita pun juga punya kelemahan yang bisa menyeret kita pada kesalahan, dan kita pun butuh diampuni. Sebab itu, tidak ada masalah jika kita mengampuni dan kita memakai hati dan pikiran yang baru untuk selalu merespon dan menanggapi relasi dan komunikasi yang juga baru dalam konteks mengampuni. Para sahabat Ikhtus, dimanapun saudara berada, itulah nasihat-nasihat yang saya katakan mendasar dan penting. Bahwa setiap orang membutuhkan, kewaspadaan dan sikap mengampuni. Apalagi jika dikaitkan dengan hal yang orang yang bersalah kepada kita itu lalu berpikir dan menyesali perbuatannya, lalu dia datang kepada kita, ampuni aku temanku, sebab aku lalai, sebab aku khilaf. Apalagi alasannya, kecuali memberi pengampunan tidak ada yang bisa kita kerjakan. Baiklah, kita mengampuni. Nah, sampai seberapa banyak? Seluas yang Tuhan kehendaki. Jadi, ini sebetulnya di balik kalimat itu ada pengajaran yang penting. Pengajaran yang penting, baik dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, lalu juga mengampuni. Di situ Tuhan memberikan pengajaran yang penting supaya kita pandai menjaga kejernihan hati dan pikiran. Coba saja kalau kita tidak waspada dan kita terjerat pada penyesatan, maka bisa dibayangkan betapa bingung dan susahnya kita. Atau yang kedua, jika setiap saat kita melihat seseorang lalu yang kita ingat adalah dia pernah bersalah kepadaku, pokoknya aku belum bisa mengampuni, yang ada di dalam hati dan pikiran kita ruwet butek dan kacau balau. Padahal Yesus hanya mengajarkan, jagalah pikiranmu dan hatimu supaya tetap jernih. Jagalah hatimu supaya tetap bening. Dengan modal kejernihan dan kebeningan itulah kita bisa bekerja dengan maksimum. Kita bisa berkarya dengan optimal. Hati kita ketika kita melakukan aktivitas itu bisa penuh dengan semangat yang kuat. Sikap waspada, sikap hati-hati, dan juga selalu siap memberikan pengampunan, itu membuka ruangan bagi Tuhan sebanyak-banyaknya untuk berkarya sebanyak-banyaknya dan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan manfaat buat diri sendiri dan juga buat keluarga, juga buat pasangan hidup jika Anda sudah punya pasangan, lalu juga terhadap anak-anak dan masyarakat. Dengan demikian, para sahabat Ikhtus dimanapun saudara berada, saya tidak sedang mengungkapkan sebuah idealisme, bukan, tetapi sebuah realitas. Ketika hati kita dipenuhi dengan kejernihan, maka hal-hal baiklah yang kita hasilkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari sahabat Ikhtus dimanapun saudara berada, kita satu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, Tuhan kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur terima kasih bahwa Tuhanlah yang menghendaki kami supaya kami memiliki kejernihan hati dan juga beningnya pikiran kami untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Beberapa hal yang kami catat dalam kewaspadaan dan juga selalu siap memberi ampun, itu adalah cara Tuhan melatih dan mendidik kami untuk menjadi pelaku sabda Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pelaku sabda dan melakukannya dengan sukacita. Karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami Tuhan utus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM Iktus sahabat.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check-up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional, fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
5: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini. Kami percaya bahwa topik-topik tentang keluarga, teristimewa hubungan antara suami dan istri akan memberikan masukan yang baik bagi Anda. Tentu saja dengan harapan terjadi berbagai perubahan demi memaknai kehidupan pernikahan itu sendiri. Saat ini hadir bersama saya seperti biasanya Pak Himawan Hadi Raharja. Salam jumpa Bapak.
3: Salam jumpa Bu Adri. Salam jumpa Bu Adri dan salam jumpa pendengar setiap Pesan Hari Ini di seluruh tanah air.
1: Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Pak Him, apa kabar?
3: Selalu luar biasa Ibu Adri.
1: Saya jarang dengar Pak Him. Ini berkali-kali saya mengeluh gitu ya. Saya jarang sekali mendengar Pak Him mengatakan, wah kayaknya saya harus berpikir untuk mengatakan luar biasa.
3: Karena setiap hari kita perlu memaknai hidup ini dengan menemukan satu saja minimal hal mengucap syukur, hal untuk kita berterima kasih kepada pencipta. Dan dari rasa syukur, rasa terima kasih ini akan mendatangkan hal yang menyenangkan juga buat kita.
1: Ya, Pak Him, topik kali ini kita akan berbicara pasangan egois.
3: Ini menarik sekali.
1: Menarik ya.
3: Diam-diam banyak sebetulnya ini.
1: Banyak ya. Apakah karena egois ini banyak terjadi perceraian dan perpecahan?
3: Salah satunya, tetapi egois ini bisa kita lihat sebagai sebuah masalah besar yang harus ditangani, atau juga tidak sedikit pasangan yang kemudian bersikap apatis dan membiarkan, ya sudah terlanjur kok, gitu ya, masa bodoh deh. Dia masa bodoh egois, saya juga masa bodoh aja.
1: Yang penting aman-aman aja.
3: Yang penting tiap bulan saya masih bisa belanja ke sana kemari. Yang penting itu aja.
1: Iya, pendengar. Ada banyak tipe karakter pasangan. Ada yang masa bodoh, acuh tak acuh. Ada yang sangat serius dalam menghadapi persoalan. Padahal belum tentu masalah yang dihadapi memeras pikiran. Salah satu karakter yang mempengaruhi sikap seseorang adalah egois. Tentu hal ini tidak disenangi oleh banyak pasangan karena pasangan seperti ini tidak suka mendengar pendapat atau nasihat orang lain. Dia hanya berpikir bahwa dirinya lah yang benar, yang baik. Akibatnya berkesan tidak menghargai orang lain. Nah, Pak Himawan, apakah egois merupakan sikap dan karakter seseorang?
3: Ya, sebetulnya egois ini dikatakan sifat, ya. Tetapi egois ini bukan karakter dasar, Ibu Adri.
1: Oh.
3: Bukan karakter dasar. Bukan. Karena karakter dasar itu kan ada yang dominan, ada yang cermat, ada yang stabil. Gitu.
1: Oh ya, saya ini ngomong-ngomong sampai saya lupa bahwa Bapak ini psikolog juga.
3: Tetapi ya, egoisme seseorang ini kebanyakan adalah satu sifat yang dihasilkan dari satu rangkaian proses kehidupan.
1: Oh.
3: Bisa jadi karena seseorang ini dari dia kecil terbiasa untuk selalu mendapatkan apa yang dia inginkan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi oleh orang tuanya daripada pusing, daripada ribut, udah kamu minta apa, saya berikan. Sehingga kebiasaan untuk selalu mendapatkan apa yang diminta ini memupuk sifat egonya dia.
1: Ya.
3: Ya. Lalu ada juga mungkin yang dihasilkan dari seseorang yang memang punya kecenderungan untuk mendebat, ya. Selalu mendebat mungkin keluarganya membiasakan bahwa begitu udah mulai debat, ah pusing saya, udahlah kamu benar deh, kamu yang pinter deh, kamu yang benar deh, kamu yang pinter deh, sehingga dia ini selalu dalam pemenang. Perdebatan, dalam diskusi dia selalu menang terus. Nah ini yang sedikit banyak kemudian memicu sebuah kebiasaan yang kemudian dinamakan sifat egois ini.
1: Kemudian katanya mengatasi hal ini dengan cara berkomunikasi, menyatakan perasaan yang sebenarnya. Lah, bagaimana jika pasangan tersebut bersikap masa bodoh? Apa yang harus saya lakukan? Dan dulu saya sempat berpikir bahwa kebanyakan pria tidak mau berdiskusi. Dalam hal ini suami. Ternyata yang kami dapati begitu banyak para konseli, responden dari pendengar radio, malahan banyak pria, mereka mengeluhkan banyak hal. Di antaranya, wah ibu, sulit sekali berbicara dengan istri saya. Wah ibu, istri saya itu orangnya diem-diem tapi nyelekit. Nah, ada lagi, ibu tahu gak? Istri saya itu orangnya kalau udah mau-maunya sendiri, padahal dia tidak mempertimbangkan posisi saya, perasaan saya. Ternyata banyak pria mengalami luka batin.
3: Ya, karena sifat egois ini tidak hanya melulu terjadi di para pria, Ibu Adri. Nah, wanita juga mengalaminya, juga melakukannya. Hanya saja, gitu ya. Ada memang dalam sejumlah kasus yang ini saya cermati menarik sekali. Gitu. Seseorang yang tadinya sebetulnya tidak egois, tidak berkeras hati sebetulnya, tetapi keadaan akhirnya membuat dia karena kok saya selalu yang terluka terus ya, kok saya kok jadi korban terus, saya nggak mau, saya capek jadi korban, maka muncullah satu transformasi atau perubahan di mana dia mengambil satu sikap yang radikal, yaitu bahwa ya sudah, daripada saya jadi korban terus, saya juga punya kehendak, saya juga punya mau. Akhirnya muncullah satu sikap yang berlawanan yang selama ini dia hanya terima, telan saja, menjadi sebuah sikap di mana dia terang-terangan mulai menunjukkan, mulai menampilkan perilaku-perilaku yang mengeraskan hati, mau menang terus, yang ini kemudian dianggap oleh pasangannya menjadi sikap egois.
1: Jadi Pak Imi ingin mengatakan bahwa itu bisa saja muncul ketika relasi pasangan itu karena tekanan-tekanan tertentu.
3: Ya, misalnya tadi Bu Adri mengatakan bahwa ada suami yang, aduh istri saya kok keras sekali gitu ya. Bisa jadi memang sejak dari kecilnya memang sudah terbiasa menjadi punya sifat yang keras. Tapi bisa jadi sifat keras ini baru muncul sebagai bentuk reaksi atas ketidakadilan perlakuan yang dirasakan oleh si istri dari suami. Sampai si istrinya merasa this is it, ini udah nih, udah gak kuat lagi saya harus mulai ngelawan ini. Gitu. Jadi sikap keras istri bisa saja sebuah bentuk perlawanan akan ketidakadilan yang dialami.
1: Ada yang mengatakan bahwa menghadapi pasangan yang berkarakter seperti ini dengan cara ya masa bodoh saja. Jadi kalau ya sudah, kalau kamu mau ngomong ya sudah, opo jari ini lah ya, terjadi suka-suka. Yang penting ya kita di depan anak-anak oke aja. Jadi akhirnya saling apa ya, defense kali ya Pak.
3: Iya, jadi yang terjadi adalah saya tidak mau melukai kamu, tapi juga jangan lukai saya. Lah ini bukanlah satu bentuk pernikahan yang sehat, Ibu Adri.
1: Begitu.
3: Karena sesungguhnya ini hanyalah di permukaan sepertinya tidak ada masalah, tapi dalam itu ada potensi yang sangat berbahaya. Itu seperti gunung berapi yang tidak aktif. Sudah tahu itu gunung berapi, tapi sepertinya tidak aktif. Tapi
1: padahal
3: gunung berapi yang tidak aktif sekalipun, kalau kita teliti, sebetulnya di dalam perut gunungnya itu juga sebetulnya dia ada proses-proses gitu ya. Tetap ada panasnya dan segala macamnya. Hanya karena mungkin daya ledaknya, daya tekanannya ini belum sebesar, tidak terlalu besar sehingga tidak sampai membuat gunung berapi itu aktif. Maka sepertinya tidak kelihatan aktif.
1: Nah, padahal dia lagi nunggu waktu.
3: Padahal tinggal menunggu waktu saja. Suatu saat sampai satu titik, maka ketika tekanannya sudah makin besar, maka semua lapisan batu ini sudah tidak bisa lagi menahan tekanan ini, maka meledaklah gunung itu.
1: Ya, Pak Him, saya ingin bertanya juga, ada sikap dominan dan ada sikap egois. Jadi kadang-kadang saya mendengar juga keluhan seperti ini. Ibu, agak susah kalau bicara dengan suami saya karena dia selalu mengatakan keputusan saya tidak dapat diganggu-gugat. Kamu ikut saja sebaiknya. Ini egois atau dominan?
3: Nah, ada beberapa hal yang dimana ini saling berkaitan, Ibu Adri. Ya. Kalau dia seorang yang tipikal yang dominan, bisa jadi dibarengi dengan sikap yang egois. Karena mungkin dia tidak ingin pusing-pusing gitu ya. Ya pokoknya begini, saya maunya begini gitu ya. Tetapi Ibu Adri, tidak sedikit juga orang-orang yang tipikal dominan tetapi masih memberi ruang untuk dia menerima masukan dari orang lain. Ada tipe orang yang memang punya naluri memimpin, meskipun dalam ketika dia mau mengambil keputusan tetap melibatkan orang-orang lain di sekitarnya. Tapi memang dia harus pegang peran sebagai pemimpin. Dia memimpin diskusi, dia yang mengarahkan diskusinya, kemudian dia mengambil keputusan tetap dengan melibatkan teman-teman yang lain.
1: Ini berarti ini disebut apa, Pak?
3: Ini dominan.
1: Dominan tapi kompromi.
3: Dominan tapi demokratis.
1: Oh.
3: Gitu. Tapi kalau seorang yang egois, belum tentu dia seorang yang dominan. Belum tentu dia yang memimpin sebuah diskusi. Belum tentu dia yang memimpin sebuah keputusan. Tetapi kamu mau mulusin apa aja, saya maunya begini. Ini juga egois, Bu.
1: Oh, ya pendengar, sulit bukan? Apakah memang sulit ketika Anda menghadapi pasangan dengan tadi yang kita bicarakan? Ya, kadang-kadang susah juga untuk mengatakannya. Kami mengajak Anda untuk tetap mengikuti program siaran radio Pesan Hari Ini. Anda mendapat banyak masukan dan kami kembali setelah yang berikut ini.

Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup

0: keluarga. Tidak mudah memang mengubah berbagai hal menjadi lebih baik, tetapi diperlukan sebuah kerjasama yang baik di antara pasangan demi kebahagiaan keluarga Anda. Pak Im, kami akan melanjutkan percakapan ini. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa menghadapi pasangan egois ini dengan cara mengurangi waktu untuk bertemu dan berkomunikasi. Jadi kalau lihat ya nengos aja. Ya, si egois sudah datang ya udah ngomong aja sana lo. Oke, ya bye. Ya sudah saya pergi dulu ya. Berbagai-bagai alasan. Apakah cara demikian juga baik?
1: Sudah pasti tidak, Bu Andri. Tidak. Itu sama saja dan begini, Bu Andri. Ada sebuah daerah di mana tingkat kriminalitasnya tinggi.
0: Iya.
1: Lalu orang mengatakan kamu jangan lewat daerah situ karena di situ banyak malingnya, banyak begalnya, banyak ininya. Lalu supaya nggak kena masalah jangan kesana. Lalu orang nggak ada yang lewat daerah situ. Jarang sekali orang lewat daerah situ. Pertanyaannya apakah itu menyelesaikan masalah untuk apakah menghindari satu daerah itu mengurangi resiko berjumpa dengan pelaku kriminal? Iya. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah kriminalitas di situ? Tidak.
0: Tidak.
1: Karena kriminalnya masih di situ.
0: Ya begalnya nah, tetap aja.
1: Begalnya tetap aja di situ, gitu ya. Nah malah kemudian yang terjadi bisa menjadi lebih besar lagi bahayanya. Tetap tidak ada cara lain untuk menyelesaikan sebuah masalah selain daripada menghadapinya. Nah tinggal teknik mengkonfrontasinya. Ini yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan bersama-sama. Karena seorang yang kelihatannya egois sekalipun, Bu Adri dan juga pendengar setiap pesan hari ini, pada dasarnya tetap sampai satu titik dia akan sadar bahwa dia yang bermasalah dan dia harus berubah. Hanya saja mungkin tidak bisa dalam waktu yang cepat.
0: Ya, Pak Him, apakah Pak Him percaya bahwa semakin panjang usia sebuah pernikahan akan terjadi perubahan-perubahan antar pasangan ini?
1: Pasti terjadi perubahan, hanya saja perubahannya tidak otomatis terjadi. Jadi memang harus ada satu usaha-usaha untuk mengubahnya. Jadi dengan kata lain begini, saya kurang setuju dengan anggapan beberapa orang yang mengatakan udah diamin aja dulu, ntar kalau udah bertambahnya usia pasti nanti dia akan makin tenang, makin ini. Ya udah diamin aja dulu, tahan-tahan dulu aja deh, telan dulu deh, gitu ya.
0: Kacau ini.
1: Ini sama saja dengan tadi udah, oh kamu datang ya udah saya pergi aja. Ini sebuah penghindaran sebetulnya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau seseorang tidak pernah mendapatkan masukan bahwa ada problem dalam dirinya dan dia harus berubah, maka dia akan selalu berpikir bahwa dia selalu benar sepanjang hidupnya. Sampai ketika dia menemukan, oh sama istri saya bermasalah, sama anak saya bermasalah, sama si ini bermasalah,
0: saya
1: ini bermasalah, ini bermasalah gitu ya. Sampai satu titik di mana dia merasa orang-orang tidak ada di dekat dia. Nah biasanya di titik seperti inilah baru kemudian dia mulai merenung. Hanya saja melalui acara pesan hari ini saya berharapnya begini. Tidak ada pendengar setiap pesan hari ini yang sampai di posisi seperti itu.
0: Ya.
1: Kalau memang sudah ada yang memberikan masukan kepada Anda bahwa ada sesuatu dalam diri Anda harus berubah, berbesarlah hati, renungkan baik-baik, minta masukan. Di bagian apa yang menurut dia Anda harus berubah. Dan kalau Anda tidak berubah, Anda sendiri yang rugi. Itu sebetulnya, Pak.
0: Ya, Pak Him, beberapa waktu lalu dalam topik-topik kami sebelumnya, Pak Him mengatakan bahwa begitu banyak hal-hal yang terjadi sekarang secara instan. Kopi instan, teh instan. Ada juga perkawinan instan.
1: Ya.
0: Nah, tadi itu kan usaha ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Sejalan dengan waktu dan sama sekali tidak ada niat dari kedua belah pihak untuk berpisah.
1: Ya.
0: Karena persoalan yang timbul. Lah sekarang pasangan ini banyak instan daripada pusing-pusing. Gua pergi aja. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Ketahanan sebuah perkawinan ketika kedua belah pihak mau berusaha. Apa saran Pak Himawan ketika begitu banyak pasangan yang tidak punya daya tahan kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan, apalagi dalam kondisi saat ini di negara kita?
2: Dan ingin cepat menyelesaikan masalah ya Ibu.
1: Betul,
2: ya, karena semua
1: betul.
2: Pengen serba instan gitu
1: betul.
2: Ya. Saya ingin mengatakan kepada pasangan-pasangan yang mungkin saat ini Anda mulai mempertimbangkan penyelesaian yang instan dari permasalahan rumah tangga Anda. Oh ya udahlah, daripada capek-capek pusing-pusing ya, sekarang saya pusing-pusing kerjaan, pusing bisnis, masih memikirkan pernikahan saya yang bikin pusing juga, ya sudahlah, saya ganti saja pasangan saya. Saya kembalikan dia kepada orang tuanya. Ya kan, kemudian kami pisah baik-baik, ya kan, urus semuanya. Kalau perlu pakai pengadilan-pengadilan gitu ya. Lalu kemudian ya sudah, jalan masing-masing dan saya coba cari lagi yang lain gitu ya.
1: 3-4 kali Pak.
2: 3-4 kali kalau perlu.
1: Enggak apa-apa, populer soalnya.
2: Iya, karena ini bukanlah sebuah solusi yang baik. Solusinya solusi menyelesaikan masalah untuk sementara waktu. Anda tidak harus bertengkar dengan orang yang sudah menyakiti Anda, orang yang sudah mengesalkan Anda, orang yang sudah begitu egoisnya sampai-sampai tidak punya perasaan kepada Anda. Mungkin dia pergi, tetapi pernikahan yang berikutnya belum tentu akan lebih bahagia. Belum tentu akan lebih baik, karena kita menikah dengan siapapun kita menikah. Kita menikah dengan orang yang tidak sempurna, punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, kalau Anda tidak pernah memberi kesempatan untuk Anda dan pasangan Anda berusaha mengatasi kelemahan itu, maka Anda akan terbentur kembali dengan kelemahan-kelemahan yang lain. Anda ganti pasangan, pasangan juga punya kelemahan yang lainnya mungkin. Masa mau ganti lagi gitu ya, ganti lagi, capek deh.
1: Apakah yang seperti ini nih, daripada gue pusing ya sudah, gone with the wind lah, pergilah cari lagi. Ini egois atau apa ya?
2: Sebetulnya bukan egois Ibu Adri. Bisa jadi karena dia merasa lelah.
1: Lelah?
2: Saya sudah merasa sudah berusaha yang semaksimal, merasa sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, merasa bahwa ya saya memang nggak sempurna, tapi pasangan saya bermasalah gitu ya. Jadi ya sudah, saya putuskan pisah saja. Di mata anak-anak, orang tua yang demikian adalah orang tua yang egois. Karena banyak pasangan suami istri tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan anak-anak. Mereka paksakan pemikiran mereka kepada anak-anak dan mengatakan, sudahlah, papa mama tahu yang terbaik buat kalian. Ini yang terbaik.
1: Egois.
2: Ya kan? Ini egois, egoisme seorang orang tua yang ingin berpisah dan memaksakan kehendaknya kepada anak.
1: Ya, pendengar, kami menerima begitu banyak respons dengan berbagai pertanyaan. Banyak masalah yang terjadi, bahkan ada yang memutuskan, ibu, kami bersepakat untuk berpisah. Apakah itu solusi yang terbaik? Kami akan segera berpisah, tapi ada hal yang penting yang akan disampaikan oleh Pak Himawan sebagai pemerhati masalah keluarga.
2: Melalui program Pesan Hari Ini, saya ingin mengingatkan kepada setiap dari pendengar, khususnya yang Anda menyadari bahwa Anda punya kecenderungan untuk menjadi seorang yang egois. Harga diri Anda, citra diri Anda tidak menjadi rusak hanya karena Anda berusaha untuk mendengarkan pendapat orang lain. Lebih baik Anda buka telinga lebar-lebar, rendahkan diri hati Anda supaya Anda bisa lebih mendengar pasangan Anda dan menyelesaikan persoalan rumah tangga Anda, ketimbang Anda mempertahankan pandangan Anda yang belum tentu benar, mempertahankan egoisme Anda atau harga diri Anda yang ujung-ujungnya justru merusak pernikahan itu sendiri. Dan kita sama-sama tahu ketika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, maka sesungguhnya tidak ada pihak yang bisa mengatakan saya menang. Justru dua pihak suami istri yang berpisah ini sama-sama kalah dan sama-sama terluka.
1: Ya pendengar, demikian perjumpaan kami dalam topik pasangan egois. Apakah Anda merasa seperti itu? Jika Anda punya permasalahan, kami bersedia untuk mendampingi Anda. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja, pemerhati masalah keluarga, dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com. Atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini.

para sahabat Ikhtus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Ikhtus Sahabat

saat itu selamat berjumpa lagi bersama kami di 96.5 FM, Itu Sahabat Anda. Sahabat itu, berbahagialah setiap anggota keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sahabat, setiap orang menikah ini pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri, juga anak dan orang tua ini menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Bentuknya seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada atau bebas dari masalah. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam diri hati kita. Contohnya, Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk tidak bahagia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Saat itu, mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan ada di dalam kehidupan kita? Karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Oleh sebab itu, jangan lari dari masalah atau acuh tak acuh, tapi hadapi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Kalau kita tidak lari dan menghadapi masalah, karena pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berfokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dan punya banyak jalan keluarnya untuk mengatasi segala masalah itu.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Ya, sahabat Iktus, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga sekalipun usia pernikahan semakin bertambah. Juga kondisi fisik tambah menurun karena usia. Tetapi ya, kasih Tuhan ini harus semakin bertambah mesra. Bahkan tidak ada yang dapat memisahkan suami istri kecuali maut. Seperti kisah Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun ada dalam kondisi kelaparan dan permasalahan. Jadi kebahagiaan itu bukanlah ditentukan oleh situasi masa yang sulit, tetapi kondisi dalam hati yang benar, beres, dan baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah kemesraan dalam rumah tangga, jangan ada orang ketiga atau keempat.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setiap

7450596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-7450596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat itu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur hal-hal yang baik, sekalipun di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah menabur yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik dan bahagia.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat 26 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu menjadi nyanyian damai bagi jiwa kami. Lembutkan hati kami yang keras dan penuh ego. Ajarilah kami untuk hidup saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 5. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya, ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan, baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel?" Jawab raja-raja itu, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat." Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka, dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita." Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulai dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik ke langit.

Sahabat Scripture Union Indonesia, orang Filistin menang dan merampas tabut Allah. Apakah dengan begini Dagon, Allah Filistin, telah mengalahkan Tuhan Allah Israel? Setelah mengalahkan orang Israel, orang Filistin membawa tabut Allah ke Asdod dan menempatkannya di kuil Dagon. Namun keesokan harinya patung Dagon ditemukan jatuh di hadapan tabut Tuhan. Dan hal itu terulang pada keesokan harinya lagi. Patung itu jatuh sampai rusak parah. Lalu Tuhan menimpakan penyakit borok ke atas penduduk Asdod. Karena penderitaan itu, mereka memindahkan tabut Allah Israel ke Gat. Namun penduduk Gat juga mengalami penderitaan serupa. Ketika tabut itu dikirim ke Ekron, penduduknya panik dan menolaknya karena mereka tidak ingin binasa. Akhirnya, orang Filistin sadar bahwa tabut Tuhan membawa tekanan yang sangat berat dan tetap tidak bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Tabut Allah bukan sekedar benda keramat, melainkan lambang konkret bahwa Allah sendiri hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah bukan hanya memberikan penghiburan dan berkat. Terkadang juga membawa penghakiman dan kutuk bagi umat yang tegar tengkuk. Israel mengalami kekalahan bukan karena Allah lemah, tetapi karena mereka hidup dalam kejahatan, bukan ketaatan, dan mengandalkan simbol, bukan Allah sendiri. Allah membiarkan tabutnya dibawa ke kota Filistin untuk menunjukkan kuasanya atas Dagon dan orang Filistin. Semua tekanan atas mereka memiliki satu tujuan, yaitu menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa, yang berdaulat dan layak dihormati oleh semua bangsa. Saat hidup penuh tekanan dan kita merasa seperti kalah perang, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk mengenalnya dengan benar, agar kita kembali menghormati kehadirannya di tengah-tengah kita. Maukah kita mengoreksi dan memperbarui diri? Pertobatan sejati lahir dari hati yang takluk dan taat kepada Allah, yang mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan atas seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Ketika tekanan hidup menghimpit hati kami, ajarilah kami melihatnya bukan sebagai akhir harapan, melainkan sebagai undangan untuk mengenal Engkau, ya Kristus, lebih dalam dan lebih benar. Di tengah air mata dan pergumulan, bukalah mata iman kami agar kami menyadari bahwa tangan-Mu tetap bekerja, menopang, membentuk, dan mendewasakan jiwa kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

特价，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Ayub pasal 8 sampai dengan pasal 10. Untuk teks perenungannya dari Ayub 8 ayat 5 sampai 6, Ayub 9 ayat 32 sampai 33, dan 10 ayat 8 sampai 12. Judul renungan MK hari ini adalah Ketika Teologi Yang Benar Menjadi Tidak Tepat. Saudara, ada sebuah kalimat yang sering diucapkan dengan niat baik, tetapi bisa melukai hati orang yang sedang menderita. Pasti ada maksud Tuhan. Nah, kata-kata seperti itu. Atau coba introspeksi diri, mungkin ada dosa yang belum dibereskan. Atau kalau hidup benar, pasti Tuhan menolong. Saudara, masalahnya bukan pada kalimatnya. Sebagian bahkan mengandung kebenaran. Masalahnya adalah timing atau waktu dan konteksnya. Seseorang yang sedang tenggelam tidak membutuhkan kuliah yang panjang tentang berenang. Ia membutuhkan tangan yang terulur yang menolong segera dan menariknya keluar dari air. Dalam bacaan kita hari ini, Bildad tampil sebagai sahabat kedua Ayub. Ia adalah orang yang saleh, mengenal tradisi iman, dan memiliki pemahaman teologis yang cukup baik. Menurut Bildad, hukum kehidupan itu sederhana. Orang benar diberkati, orang jahat dihukum. Kalau Ayub menderita seperti ini, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Bukankah itu logis? Bukankah itu yang seringkali kita pikirkan juga? Namun justru disinilah kitab Ayub mengguncang cara berpikir kita yang terlalu simpel atau sederhana itu. Karena hidup tidak selalu berjalan seperti rumus matematika. Ada orang jujur yang difitnah, ada orang baik yang juga sakit, ada orang saleh yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang mengasihi Tuhan tetapi tetap harus berjalan melewati lembah air mata. Bukan karena Tuhan tidak adil, melainkan karena hidup manusia jauh lebih kompleks daripada apa yang mampu kita pahami. Bildad benar dalam sebagian teologinya, tetapi ia salah dalam penerapannya. Ia memiliki doktrin yang benar, tetapi kehilangan empati. Ia tahu banyak tentang Allah, tetapi kurang memahami hati manusia. Dan kadang gereja juga bisa jatuh dalam kesalahan yang sama seperti Bildad. Kita sibuk menjelaskan penderitaan, tetapi lupa menemani orang yang menderita itu. Kita sibuk mempertahankan teori, tetapi juga lupa menunjukkan kasih. Nah, di sini Ayub menjawab. Dan semakin kita membaca, semakin terlihat bahwa pergumulan Ayub bukan sekedar kehilangan harta atau kesehatan. Pergumulan terdalamnya adalah bagaimana manusia dapat berbicara dengan Allah yang begitu besar itu. Di pasal 9 muncul salah satu seruan paling mengharukan dalam seluruh kitab Ayub. Tidak ada wasit di antara kami. Ayub 9 ayat 33. Dalam bahasa lain, seandainya ada seseorang yang dapat menjembatani aku dengan Allah. Ayub merasakan jarak. Ia ingin bertanya kepada Tuhan, ia ingin memahami, ia ingin mendengar, tetapi ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Nah, ini menarik, saudara. Berabad-abad sebelum kelahiran Kristus, Ayub sudah merindukan seorang perantara, seseorang yang dapat berdiri antara Allah dan manusia. Dan dari perspektif perjanjian baru, kita mengetahui bahwa kerinduan itu akhirnya terjawab di dalam pribadi hadirnya perantara itu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di kitab para rasul, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang telah menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Namun sebelum kesana, Ayub masih harus berjalan dalam kegelapan. Dan itu seringkali menjadi pengalaman kita. Ada masa ketika kita belum melihat jawabannya, belum memahami maksud Tuhan, belum mengetahui akhir cerita. Tetapi di pasal 10, di tengah semua kebingungannya, Ayub mengingat satu hal. Di tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Ini indah sekali. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Ayub tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, tetapi ia masih percaya bahwa hidupnya berasal dari tangan Tuhan. Dan kadang-kadang itulah bentuk iman yang paling murni. Bukan ketika kita memahami semuanya, tetapi ketika kita tetap mempercayai Tuhan, meskipun belum paham apa-apa. Mungkin hari ini ada pertanyaan yang belum terjawab, ada pergumulan yang belum selesai, ada jalan yang masih gelap. Jangan terburu-buru mencari semua jawabannya. Kadang Tuhan tidak langsung memberikan penjelasannya, namun Dia tetap memberikan dirinya. Dan seringkali kehadirannya jauh lebih berharga daripada jawaban yang sedang kita cari. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, pernahkah saya mencoba menjelaskan penderitaan orang lain terlalu cepat tanpa lebih dahulu menunjukkan empati dan kasih? Yang kedua, apakah saya masih mempercayai Tuhan pada bagian-bagian hidup yang belum saya mengerti? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami ingin memahami segala sesuatu sebelum kami mau percaya. Ajari kami untuk memiliki hati yang lembut terhadap mereka yang sedang menderita dan tidak mudah menghakimi. Dan ketika kami sendiri berjalan dalam ketidakpastian, tolong kami untuk tetap berpegang kepada-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang mengenal kami, membentuk kami, dan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kehidupan kami. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Jacqueline Salese.
1: Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mukas Dalam Gang 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Saat kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru. Radio Ictus boleh kembali mengudara melalui 96.5 FM. Kami mengucap terima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam seluruh pelayanan dan kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang terus akan menolong untuk menyelesaikan perbaikan-perbaikan khususnya untuk tower antena kami. Tuhan akan menolong supaya kami boleh kembali mengudara dalam keadaan yang penuh, sehingga kami dapat menjangkau setiap sahabat-sahabat kami, baik yang ada di kota Semarang ini, sekitar kota Semarang, bahkan di luar kota. Terima kasih Bapa, kami tetap menyerahkan seluruh pelayanan kami sepanjang hari ini di dalam urapan kuasa Tuhan sendiri, sehingga setiap mata acara yang diudarakan boleh membawa manfaat bagi pendengar kami dimanapun juga berada. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk sahabat-sahabat yang selalu setia mendukung kami, baik di dalam doa, dana maupun daya. Tuhan yang memberkati sahabat-sahabat kami di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Mereka boleh tetap keluar sebagai pemenang karena Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Yesaya 13 ayat pertama sampai 22. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu, semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri, masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan
perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikkannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Gabung di 96.5 FM. Apa kabar nih sahabat? Tentu saja saya harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sejahtera. Ya, selamat datang juga bagi sahabat-sahabat yang baru datang dari luar kota. Mungkin ada acara istimewa nih ya di tengah keluarga Anda atau kerabat Anda yang akan melangsungkan pernikahan. Ya, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri. Tentu saja nanti sahabat-sahabat dapat berjumpa dengan anggota keluarga maupun kerabat-kerabat yang udah lama gak pernah ketemu nih ya. Ya, selamat pagi juga bagi yang baru aja bangun tidur. Ini sudah pukul 5 lebih 12 menit. Ayo bangun. Ini hari Sabtu yang terakhir di bulan ke-6 di tahun 2026. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru. Bulan Juli, betapa cepatnya waktu berlalu. Sudah pertengahan tahun lebih kita lewati dan biarlah apa yang Tuhan telah sediakan, telah berikan, anugerahkan bagi sahabat dan saya, kita selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu bukan sekedar peringatan, tetapi ada banyak hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Allah senantiasa menyediakan segala kebutuhan kita. Dengan demikian mari kita rayakan hari pengucapan syukur sepanjang masa. Biarlah mengucap syukur bukan sekedar peringatan, melainkan sebuah cara hidup kita. Puji Tuhan.

Ya, selamat pagi, selamat bergabung di 96.5 FM untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja pemuda. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri, dan biarlah apa yang sahabat lakukan dan kerjakan itu semua memperkenan hati Tuhan. Tuhan memberkatinya dan menjadikan berkat bagi domba-domba yang dipercayakan Tuhan dalam pemeliharaan sahabat. Selamat pagi juga untuk para anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamburin, banner, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk pelayanan Anda yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat. Lakukanlah dengan penuh ketulusan hati, karena hidup ini singkat. Karena itu hiduplah bagi Allah. Arti penting kehidupan tidak dijumpai dalam lamanya masa hidup kita, tapi dalam penilaian Allah yang kekal tentang bagaimana kita telah memanfaatkan masa hidup itu. Biarlah segala pujian hanya bagi Dia yang telah mengasihi dan yang menebus hidup kita.

Ya, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Tentunya kita mau membawa segala pujian, ucapan syukur dan penyerahan hidup kita, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita hanya kepada Dia yang layak untuk menerimanya. Ya, selamat pagi juga bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak bisa pergi beribadah di gereja Anda masing-masing karena mungkin kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Anda dapat mengikuti ibadah raya yang disiarkan lewat 96.5 FM besok pada pukul 9 pagi, pukul 6 sore, dan pukul 7 malam. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi sahabat-sahabat semua, dan biarlah sahabat selalu memperoleh sukacita dan pengharapan baru di dalam Tuhan.

0: kita. Beri pujian bagi Tuhan kita.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Mari sahabat kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti, Tuhan memberkati.
3: Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Iktus di dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, diangkat dari keputusasaan. Tapi sebelum kita mendalaminya lebih lanjut, mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah kasih-Mulah yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Dan di dalam anugerah kasih Tuhan ini, saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, kiranya boleh menolong kami, menguatkan kami, dan boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih, kami berdoa, menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.

Sahabat-sahabat Ikhtus, saat ini kita akan merenungkan satu tema diangkat dari keputusasaan yang akan kita baca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 21 dan kita akan lanjutkan ayat 31 sampai 33. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 21 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mengamini firman Tuhan dan menyimpan dalam hati serta menghidupkannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara dikasihi Tuhan, adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari dalam hidup kita, yaitu apa? Keputusasaan. Bukan hanya soal kegagalan, tidak berdaya, merasa diabaikan, tetapi juga saat hidup itu terasa kehilangan arah, tidak tahu harus kemana lagi, salah saya itu apa, saya harus berharap kepada siapa lagi, kita kehilangan arah atau kehilangan makna, hidup kita merasa hampa, kita merasa hidup itu hambar, kehilangan gairah hidup, tidak ada motivasi hidup, bahkan akhirnya kehilangan Tuhan. Di mana sih Tuhan? Mengapa kok Tuhan membiarkan aku sendiri? Mengapa Tuhan kok diam? Apakah Dia benar-benar peduli dengan kita apa tidak? Itulah Bapak Ibu kasih Tuhan. Tidak hanya sebuah kegagalan, tetapi di sini kita melihat ada satu kehilangan arah. Berharap, kehilangan arah. Kemudian bahkan kehilangan Tuhan, kehilangan makna hidupnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dua murid dalam Lukas pasal 24 yang tadi kita baca. Mereka berjalan menuju ke Emmaus dengan hati yang hancur. Ada kepahitan dan ada kesedihan. Mereka berkata, "Padahal kami dulu itu mengharapkan." Bapak Ibu, ini kalimat yang penuh luka. Ada harapan, tetapi pada saat itu, apa yang diharapkan? Hilang. Harapan mereka mati bersama dengan Tuhan Yesus yang disalib itu. Dan pada saat ini keadaan pikiran di mana keyakinan kedua murid terhadap masa depan yang lebih baik itu memudar. Kondisi ini menjadi kedua murid merasa terjebak dalam masalah tanpa solusi yang mereka lihat. Kisah dua murid ini melengkapi fakta keputusasaan murid-murid yang lain di mana mereka tinggal di dalam sebuah ruangan yang tertutup. Tidak berani melihat masa depan sebab situasi saat itu mengungkung mereka di dalam ketakutan. Bapak Ibu, namun jika kita mau melompat beberapa waktu kemudian, kita melihat bagaimana kalau kita perhatikan di dalam
bagian firman Tuhan ketika di dalam Kisah Para Rasul, di situ Petrus dia bangkit berdiri lalu kemudian berkhotbah dan bahkan kemudian memenangkan jiwa. Ya, Kisah Para Rasul mencatat bagaimana di situ ada sebuah fakta yang berbeda. Petrus yang dulunya menyangkal, Petrus yang dulunya mengalami ketakutan, tapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 Petrus berdiri dengan berani di depan banyak orang bersaksi tentang Kristus. Bukan hanya itu, melalui kesaksiannya ribuan orang itu bertobat. Maka yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ketika di dalam Kisah Emmaus di sini murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, mereka bersembunyi, mereka kehilangan harapan. Namun ketika kita melompat di dalam Kisah Para Rasul, di situ seorang yang bernama Petrus mewakili para murid bangkit berdiri dengan berani dan sebagainya. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi di antara dua peristiwa ini? Petrus yang bangkit berdiri dengan Petrus dan para murid-murid yang lain yang kita baca di dalam Lukas, mereka mengalami ketakutan, mereka putus asa, mereka kehilangan arah. Apa yang terjadi di antara peristiwa ini? Murid-murid yang putus asa dengan yang kemudian mereka berani bersaksi, murid-murid yang hatinya hancur kemudian menjadi mau bersuara dan bahkan memenangkan banyak jiwa, murid-murid tapi kemudian saat ini berani mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, jawabannya bukan karena mereka menjadi lebih kuat, bukan karena situasi dan keadaan hidup tiba-tiba kemudian berubah mempermudah kehidupan mereka. Bukan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jawabannya adalah Yesus yang sudah bangkit itu hadir memulihkan dan mengangkat mereka. Bapak Ibu, Yesus yang sudah bangkit itu bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi di masa silam. Kebangkitan Tuhan Yesus di situ menunjukkan ada kuasa full power yang bekerja secara luar biasa, Bapak Ibu, dan hal itu, kuasa itu bekerja juga pada hari ini. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang para murid, pertanyaannya yaitu tentang kita, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, para pendengar Radio Ikhtus. Apakah kebangkitan Tuhan Yesus sedang bekerja dalam hidup kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, jika Yesus itu benar hidup, maka tidak ada keputusasaan yang terlalu dalam yang tidak bisa diangkat olehnya, bukan? Bapak Ibu, realitas keputusasaan ini adalah sebuah realitas yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Realitas ketika harapan itu runtuh, seringkali kemudian kita menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Seringkali kita mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi dalam praktek hidup kita masih berjalan seperti murid di Emmaus, berjalan tetapi hati itu menjadi lelah, berjalan tetapi tanpa arah yang jelas. Ada yang bekerja keras tapi tidak pernah bisa merasa cukup. Ada yang sudah berusaha, berjuang, melamar kesana kesini tapi pintu seakan-akan tidak terbuka. Ada yang terlihat berhasil tetapi di dalam keberhasilan itu hatinya kosong. Ada yang lelah menghadapi persoalan relasi, relasi dalam keluarga, relasi dengan saudara, relasi dengan saudara seiman, pelayanan di gereja. Lelah. Persoalan kesehatan, ada gangguan fisik, mental. Aduh, aku kok gak sembuh-sembuh. Mengganggu pikiran dan kemudian tekanan-tekanan hidup yang lain. Entah itu PHK dan sebagainya. Bapak kasih Tuhan, inilah keputusasaan. Hati yang lelah. Bapak kasih Tuhan, disinilah. Di sini kita kembali mengingat akan Tuhan Yesus. Kalau saya bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu memegang HP, bukan? HP dengan baterai 1% masih menyala, masih bisa dipakai. Tetapi HP itu sebenarnya tinggal menunggu matinya. Banyak orang yang hidup seperti ini. Secara fungsi berjalan, tapi secara harapan itu hampir habis. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, yang menarik, dua murid Emmaus sebenarnya tidak kekurangan informasi. Dua murid tidak kekurangan informasi. Mereka tahu Yesus mati. Mereka tahu kubur itu kosong. Mereka mendapatkan berita ada kebangkitan Tuhan Yesus itu menjumpai. Namun mereka tetap putus asa. Artinya, masalah kita bukan
karena kita menjadi orang Kristen yang kurang tahu, kurang mendengar berita firman, bukan, tetapi belum mengalami. Kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu firman Tuhan itu hidup, tapi hati kita belum hidup. Kalau begitu, yang kita butuhkan bukan sekedar pengetahuan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang hidup itu. Nah, disinilah kabar baiknya, Bapak Ibu. Yesus tidak menunggu murid-murid itu menjadi kuat. Ia justru datang menjumpai. Dia hadir di tengah-tengah kelemahan para murid. Yesus berinisiatif menjumpai mereka. Ia berjalan bersama dengan mereka. Kepada dua orang yang menuju ke Emmaus, Tuhan menjumpai mereka, berjalan dengan mereka. Bahkan ketika mereka tidak mengenalinya, Tuhan Yesus tetap terus menyertai dan bersama dengan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Saat Tuhan Yesus menjumpai mereka, apa yang dapat kita lihat? Saat Tuhan Yesus menjumpai perjalanan dua murid ini, yang pertama kita melihat Yesus itu menemani. Lukas pasal 24 ayat 15, Yesus berjalan bersama mereka. Hari ini ia juga menemani kita, meski sering kita tidak menyadari. Tuhan Yesus menemani seperti Tuhan Yesus menemani para murid yang berjalan di dalam kenestapaannya. Saat ini Tuhan Yesus menemani kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus tidak menunggu situasi kita oke, tapi Tuhan Yesus mau hadir. Tuhan Yesus hadir saat kita ingin marah, tapi kita bisa belajar untuk sabar. Tuhan hadir saat kita tergoda untuk tidak jujur, tapi kita memilih untuk mau bersikap jujur. Di situ Tuhan hadir. Saat kita dipermalukan tidak adil, tapi kita mau menahan diri, tidak iri, kita tetap bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Di situ Tuhan Yesus sedang hadir dan menopang kita. Bapak-Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu hadir menemani kita dalam pergumulan finansial kita. Saat uang tidak cukup lagi, tetapi selalu ada jalan. Dan kita tetap terus merasakan akan berkat Tuhan, meskipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi kita melihat Tuhan mencukupkan, Tuhan menjagai kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan menemani, Tuhan itu menopang kita. Ketika Tuhan menemani, Tuhan itu sedang menjaga hati kita, supaya kita tidak menyerah, supaya kita tetap dapat bertahan, mendapatkan kekuatan. Itulah bukti Tuhan Yesus sedang menemani kita. Namun seringkali kita tidak menyadari itu. Pada saat kita kesepian, rasanya kita tidak ada orang yang memahami kita, kita hancur. Tapi saat ini Tuhan sedang menopang kita. Kalau hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan sudah dapat bertahan sampai sekarang ini, itu bukan karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Ya, itulah Tuhan menemani kita. Kita mampu menjalani hidup sampai kita ada sekarang ini, karena tanpa sadar kita sedang, Tuhan sedang menemani kita. Oleh sebab itu kita mari belajar bersyukur. Mari kita perhatikan hidup kita, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar menemani, menopang, menjaga kita, tapi Tuhan juga sedang menjelaskan dengan berbagai macam melalui pengalaman hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 27, Yesus menjelaskan kitab suci kepada kedua murid itu. Dan hari ini ketika kita sudah menjalani, bukankah kita saat kita menjalani hidup terkadang kita teringat ada satu firman Tuhan, kita terkadang masuk ada sebuah puji-pujian, di situ terkadang kita menyadarkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Itu Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada kita melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya, hari ini itu terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tiba-tiba bisa masuk dalam benak pikiran kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita merasa bahwa melihat bahwa kehidupan itu begitu penat, tapi kemudian tiba-tiba kita tercelik, kita atau kita teringat, iya ya, bagaimana juga Tuhan itu kok ya tetap mengasihi aku meskipun aku seperti ini. Itu Tuhan sedang menjelaskan betapa kasihnya Tuhan terhadap hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan,
masalah-masalah dalam hidup kita yang kita jalani, Tuhan sebenarnya sedang mengiringi kita dan sedang menjelaskan tentang dirinya melalui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup kita itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus menjaga kita, menemani kita. Tuhan Yesus menjelaskan dirinya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, dan Tuhan Yesus juga mengangkat kita. Dalam Lukas 24 ayat 33, mereka bangkit dan kembali. Para murid itu bangkit setelah kemudian mengalami itu. Bangkit dan kembali. Kembali tidak melanjutkan menuju ke Emmaus, tapi kembali kepada Yerusalem, tempat mereka di sana bersama berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengalami putus asa, seringkali kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan baca Alkitab dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa ketika berjalan dengan Tuhan, Tuhan mengangkat kita dan Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada persekutuannya, kepada firman-Nya. Inilah Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengangkat kita. Yesus tidak hanya menghibur, tapi mengubah harap hidup kita. Mengubah harap hidup kita. Arah dari yang mau menyerah, mau mencoba kembali. Dari yang mulai diam, tapi kemudian mulai bergerak dan berdampak. Dari mau kehilangan arah, tapi kembali kita menemukan tujuan. Langkah kecil hari ini adalah bukti Tuhan sedang mengangkat kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menyertai kita menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di sini kita mendapatkan satu pola iman bahwa ketika ada di dalam sebuah keputusasaan, Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Dia menjumpai kita, menghadirkan diri kita. Dan ketika Dia hadir, menemani, menopang, menjelaskan firman Tuhan supaya apa? Kita dipulihkan. Oleh sebab itu kita perlu belajar peka di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Peka dengan suara Tuhan, peka dengan gerakan-gerakan hati yang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, disitulah Tuhan pulihkan kita. Dan ketika Tuhan pulihkan, disitu Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi berkat, menjadi utusannya, memberikan kesaksian hidup kepada orang lain, dan orang lain pun mendapatkan penguatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini pertanyaannya bukan apakah Yesus bangkit, tetapi apakah saya mau membiarkan Yesus mengangkat hidup saya untuk dapat bangkit. Jika hari ini lelah, jika hari ini tidak ada arah, maukah hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau bangkit karena aku sadar Engkau menyertai aku, berjalan bersama dengan aku. Jika Tuhan menetapkan hati kita, maka di situ Tuhan akan terus menopang kita dan akan memulihkan kita. Haleluya. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur hidup ini memang banyak mengalami pergumulan dan kesulitan. Di antara para pendengar radio itu mungkin sedang bergumul dengan persoalan keluarga, dengan sakit penyakit, mungkin sedang kehilangan arah, atau mungkin saat ini sedang tak ada harapan. Namun ternyata melalui firman Tuhan kami diingatkan, seberat apapun pergumulan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menemani kami. Engkau menopang kami. Engkau memulihkan kami. Tuhan, biarlah ini yang membuat kami menyadari bahwa

Berat apapun dalam kehidupan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami, untuk kami tidak kehilangan arah. Oleh sebab itu Tuhan, tolong bangkitkan kami untuk tetap tidak meninggalkan Engkau, tetap terus ada di dalam persekutuan bersama umat-Mu, dan tetap terus mendekatkan kepada firman-Mu dan berdoa. Dan kami percaya karya Tuhan akan bekerja, menguatkan, dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan sahabat Iktus ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah kasih-Mu menyertai, kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

Selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahunnya hari ini, tanggal 27 Juni. Siapa aja di meja studio kami sudah tercatat. Ada 12 nama sahabat-sahabat yang berhari jadi tepat hari ini, 27 Juni. Nanti saya akan sapa satu persatu. Dan tentu saja sahabat-sahabat yang namanya belum tercatat di sini, tapi Anda ingin setiap kali Anda berhari jadi nama Anda disapa, dipinggisin lagu, ya silakan saja WA di 081745 0596, atau boleh telepon di 024-8313-611, tapi pas selagu ya. Ya, lagu yang pertama segera akan saya hadirkan ke ruang sahabat, khususnya bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, dimanapun Anda berada. Dan biarlah apa yang kita pinggiskan boleh menjadi berkat tersendiri bagi sahabat ya. Oke, lagu yang pertama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat yang berhari jadi hari ini. Ada Bapak Tantekhan di Lemah Gempal dengan nomor monitor 413. Selamat pagi, masih tetap setia dengerin Radio Iktus enggak nih? Monitor setian ya, nomornya masih nomor 400-an. Bapak Tantekhan di Lemah Gempal. Lalu Ibu Lim Ciunyo di Karangsana dengan nomor monitor 464. Ibu Lim Ciunyo, ini monitor setia juga, nomornya juga 400-an ya, di Karangsana. Lalu Ibu Rahel Margawati di Kelengan Kebon dengan nomor monitor 2461. Ibu Rahel Margawati di Kelengan Kebon. Di Wolokito Utara ada Ibu Sumanah dengan nomor monitor 3198. Ibu Sumanah di Wolokito Utara. Lalu ada Ibu Setiawati di Menjangan 2 dengan nomor monitor 3905. Ibu Setiawati di Menjangan 2. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Ya, bagi sahabat yang berhari jadi hari ini, Tuhan telah menuntun hidup kita. Dia tidak menuntun hanya tahun demi tahun atau hari demi hari, tapi langkah demi langkah dia menuntun kita, mengarahkan jalan kita, dan meneguhkan hati kita. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Bapak Tantekhan, Ibu Lim Ciunyo, Ibu Rahel Margawati, Ibu Sumanah, dan Ibu Setiawati. Sahabat, Anda mendapat salam dari monitor setia kami, Ibu Yuni, lalu Ibu Elisa Novita, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus yang ada di Tlogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengharapkan yang terbaik bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kembali.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya, untuk kesempatan berikut saya akan menyapa Ibu Betty Suwito di Tanggul Mas Timur dengan nomor monitor 4022. Ibu Betty Suwito di Tanggul Mas Timur. Lalu ada Ibu Setiawati Budiono di Padi 15. Ibu Setiawati Budiono di Padi 15. Hari ini yang berhari jadi juga ada Saudara Kevin di Labuhan. Kevin di Jalan Labuhan. Lalu ada Bapak Jimmy Markus Wawan di Sampangan Baru 5. Bapak Jimmy Markus Wawan di Sampangan Baru 5. Dan Saudara Adi di GBI Karangayu. Saudara Adi di GBI Karangayu. Sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, selamat merayakan hari ulang tahun yang keberapa nih? Tanggal 27 Juni, Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua. Dan terus kenali Allah lewat membaca Alkitab, literatur rohani, mendengarkan khotbah dan berbagai sumber lain. Setelah itu terapkan setiap hal yang kita tahu itu dalam hidup kita setiap hari. Sahabat, belajar semakin banyak firman Tuhan membuat kita semakin tahu kehendak-Nya. Ya, selamat berbahagia Ibu Betty Suwito, Ibu Setiawati Budiono, Saudara Kevin, Bapak Jimmy Markus Wawan, dan Saudara Adi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua. Dan Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus Titlogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengharapkan yang terbaik bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu saja mereka juga rindu agar sahabat-sahabat tetap setia dan semangat mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
2: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
3: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya, hari ini yang berhari jadi ada Ibu Ivoni yang ada di Marina. Ibu Ivoni di Marina, lalu juga Ibu Christine Handayani di Panti Wiloso Dr. Cipto. Ibu Christine Handayani di Panti Wiloso Dr. Cipto. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi Ibu Ivoni dan juga Ibu Christine Handayani. Tuhanlah yang akan memakai kehidupan sahabat-sahabat untuk menjadi berkat bagi sekeliling Anda. Sahabat Facebook kita yang berhari jadi ada Agus Santoso dan Agung Kusumo Halim. Agus Santoso dan Kusumo Halim hari ini berhari jadi 27 Juni. Kiranya Tuhan yang terus akan memelihara dan memimpin perjalanan hidup sahabat. Sahabat yang berhari jadi hari ini, pribadi Tuhan jauh melebihi apapun. Kita memang perlu mengucap syukur ketika menyadari berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Namun semakin kita dewasa di dalam Tuhan, maka kita akan lebih menikmati sukacita karena kehadiran-Nya meski tanpa hadiah sekalipun. Dan kehadiran-Nya yang menjadi sandaran serta sumber pengharapan kita sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Hari ini bersyukurlah bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan yang tak ternilai harganya. Kehadiran Tuhan jauh melebihi segala pemberian. Ya, lagu ini juga teriring salam untuk sahabat-sahabat yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi ya. Dan tetap setia di sini. Ada Iim Handoko juga nih ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk kebersamaannya. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Rini, Ibu Elisa Novita, Bapak Daniel Hongbun, Bapak Agus Titlokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus

0: Yul, Yul, ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum